0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak.
1: Ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: Kesetaraan gender merupakan isu yang terus bergulir dari hari ke hari. Peraturan perundang-undangan yang ada pun masih belum dapat menjadi solusi di tengah masyarakat. Diskriminasi gender tetap saja terjadi. Bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Pemerintah sudah melakukan usaha untuk menangani peningkatan kasus kekerasan seksual dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kekerasan seksual non-fisik, kekerasan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang setara. Laki-laki dan perempuan harus hidup berdampingan dan mendapatkan hak yang sama. Meskipun ada hukum yang mengatur sekalipun, isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual tidak akan dapat selesai jika tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2. Lagi-lagi kali ini kita sapanya selain yang melalui frekuensi 90,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital Streaming Radio rri.co.id. Yes. Kita juga menyapa ya Gus Pri, rekan-rekan dan teman-teman Pro 2 yang menyaksikannya melalui live TikTok kita di rri_pro2.
1: Oke, kita udah live TikTok ya di pagi hari ini ya.
0: Betul, Sabana pagi, Sabana pagi.
1: Oh gitu, tagline-nya gitu.
0: Enggak sih. Dibuat-buat aja dulu kita mah.
1: Iya benar.
0: Tadi udah di On Day Today udah banyak banget informasi yang kita berikan. Ya dua sih, tapi nanti bakal banyak lagi obrolan yang kita bakal lakukan pada pagi hari ini teman Pro 2 sama Gus Pri dan juga pastinya handsome one kalau kata Karini ya Fathan Mubina. Terus juga apa tuh kok lupa tiba-tiba ngeblank gak
1: apa?
0: Nih
1: ada info cuaca dulu.
0: Oh iya, info cuaca dulu pagi hari ini. Ini kalau kita lihat di luar studio teman Pro 2 dan juga Gus Pri, ini alhamdulillah cerah pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas terus juga mau melanjutkan perjalanan untuk ke kantor, ke kuliahan, ya semoga semuanya aman lancar, terkendali, yang pasti tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, tiba-tiba ada yang nelpon, ntar dulu ya. Okay. Kita mau perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat dulu. Kalau dilihat ini dari datanya BMKG, suara kok gak ada? Kenapa suara gak ada? Sebentar ya, kita cek dulu ya, suaranya gak ada. Iya kah, suaranya tidak ada?
1: Nah, itu dia teman Pro 2
0: mungkin. Sepertinya kekecilan nih.
1: Mungkin bisa digedein lagi gitu ya.
0: Iya. Nanti kita bakal cek dulu ya. Tapi ini sebelumnya mau infoin dulu nih perakiran cuaca kali ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Jadi untuk dilihat beberapa daerah mulai dari pesisir selatan, Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Pariaman itu hampir semua rata-rata berawan, Gus Pri.
1: Betul. Nah, karena rata-rata udah berawan, jadi yang tersisa nih cuma di Pasaman Barat itu nanti hari ini katanya akan hujan.
0: Betul,
1: ringan
0: sama
1: ya.
0: Kota Payakumbu.
1: Sama Payakumbu dua itu. Jadi ya kayak ya, adem lah kayaknya Sumatera Barat hari ini.
0: Iya
1: ya,
0: sih, semoga ya. Kalau suhunya berapa sih kalau boleh tahu Gus Pri?
1: Boleh tahu banget dong.
0: Boleh tahu banget kan?
1: Boleh, suhunya hari ini teman Pro 2 berkisar di angka 18 derajat Celcius nih, yang paling rendah ya. Sampai yang paling tinggi itu 30 berapa tuh? 30.
0: Oke, itu dia.
1: Derajat Celcius ya. Iya, rentangnya di 18 sampai 30 derajat Celcius. Jadi ya emang sesuai juga sama cuacanya gitu ya. Yang berawan biasanya emang kayak gini, bukan yang cerah banget tapi enggak yang dingin banget juga gitu.
0: Tapi biasanya kalau Kota Padang kalau udah siang panas enggak sih, Gus?
1: Panas. Iya, benar. Berawan-berawannya juga masih panas lah gitu.
0: Iya. Paling nanti kamu siap-siapin aja itu apa namanya tuh, sunblock tuh.
1: Iya benar, sama sun kiss deh, sun kiss.
0: Sun kiss buat ini ya, perut ya. Iya benar, untuk menahan lapar ya. Kalau ya, sunblock kan buat menahan sinar matahari.
1: Iya, sama santai dulu lah, santai.
0: Santai. Iya, soalnya nanti setelah masuk kerja itu langsung tuh tiba-tiba ada beban di depannya tuh.
1: Bawa santai dulu.
0: Bawa santai dulu aja. Yang pasti teman Pro 2 jangan lupa untuk sarapan.
1: Nah, itu dia. Sarapan
0: biar
1: lupa, ya.
0: Energinya udah penuh, nanti udah siap menghadapi semua tugas-tugas yang akan diberikan sama atasan semuanya.
1: Nah. Iya, ini kita nanti nunggu apa ya? Nunggu kamu juga. Tadi ada yang sempat nelpon.
0: Sempat nelpon, nanti kita bakal angkat lagi ya. Karena juga mungkin di antara teman-teman nih di hari Agustus, di hari Agustus enggak tuh. Di hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, ini ada hari spesial buat kamu. Boleh banget ada yang mau ngucapin untuk temennya.
1: Nah, bener.
0: Atau untuk someone special. Anniversary-nya mungkin.
1: Oke, kabar-kabarin lagi kita nanti
0: Jadi telepon aja juga nggak apa-apa sih.
1: Telepon juga nggak apa-apa ya pagi hari ini ya.
0: Di 0751274822 atau WhatsApp 0811665582, betul nggak?
1: Bener.
0: Kadang-kadang masih agak lupa sama nomor telepon sendiri itu.
1: 908 sih ujungnya, Fat.
0: Oh, 908 ya, itu dia Tumor Pro 2.
1: Iya, iya, iya. Nanti kita tunggu deh Tumor Pro 2. Betul. Buat kamu yang ulang tahun hari ini. Tanggal berapa sih? Tanggal 12 Agustus ya.
0: Tanggal 12 Agustus.
1: Nanti akan ada info hari ini diperingati sebagai hari apa. Nanti kita update juga tuh.
0: Betul. Kalau hari spesial buat kamu, wah, berarti selamat ya. Selamat menikmati hari spesialnya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Bakal banyak obrolan yang bakal kita bahas. Khususnya ini masih dengan nuansa Agustusan. Tadi kan ada Tolerance Shoes Tumor Pro 2. Nanti bakal ada juga, kita bakal ngomongin tentang lomba-lomba. Kita bakal persiapin lomba dulu Tumor Pro 2.
1: Nah, untuk itu bakal ada lomba
0: terus.
1: Apa ya?
0: Iya. Oke, dengerin dulu Bernadia featuring JKT48, ada Percik Kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat penanganan rumah tidak layak huni RTLH dengan membedah 100 rumah pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diarahkan untuk menangani sebagian dari 847 RTLH dan backlog perumahan sebanyak 9.578 unit di daerah itu. Dari 100 unit yang ditangani pada 2026, sebanyak 25 unit dibiayai melalui APBD Kota Payakumbuh dan 75 unit melalui tambahan transfer ke daerah TKD 2026 dari pemerintah pusat. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyerahkan bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada 75 penerima yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Payakumbuh dalam kegiatan di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibu, Selasa 11 Agustus 2026. Zulmaeta mengatakan dukungan TKD menunjukkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh, Marta Minanda, mengatakan program bantuan stimulan rumah swadaya tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tapi juga mendorong penerima manfaat terlibat dalam pembangunan melalui keswadayaan. Marta mengatakan nilai bantuan stimulan rumah swadaya juga meningkat pada 2017, bantuan pembangunan sebesar Rp10 juta, sedangkan 2026 mencapai Rp60 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta untuk peningkatan kualitas.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Dek, sarapan dulu. Enggak, Kak. Lanjut.
6: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
7: Enggak ah, aku lagi nafsu makan nih, Kak.
6: Dek, kamu mau bakso nggak?
7: Enggak, Kak. Lanjut.
6: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan nggak mau, siang nolak, sekarang males.
7: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
6: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
5: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
6: Ya ampun.
8: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
11: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
12: Kamu kenapa, Tari?
11: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
12: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
11: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
12: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
13: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pempro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, masih di, apa sih sekarang?
0: Udah Sabana gado-gado pagi. Ya? Iya, gado-gado. Tapi gado-gado. Masih di Sabana pagi, gado-gado kali ini buat
1: tapi
0: nyarap.
1: Tapi gado-gado, ya. Gado-gado yang enak di Padang di mana sih, Watan?
0: Nah, itu. Gado-gado yang enak di mana, teman Pro 2? Tiba-tiba ditanya sama Gus Pri itu. Iya. Kalau aku sendiri sih masih belum menemukan ya, karena memang... Udah lama banget kayaknya gak pernah makan gado-gado. Kalau oh, gitu. Misalnya ketoprak, pernah, sering.
1: Oh iya.
0: Kalau gado-gado nih, iya betul ya, gado-gado belum pernah.
1: Gado-gado itu kayak gimana sih gado-gado?
0: Gado-gado tuh kalau
1: dicampur-campur gitu ya.
0: Kalau orang luar negeri tuh kayak salad.
1: Oh salad,
0: salad.
1: Itu gado-gado ya?
0: Iya, tapi ini pakai bumbu kacang aja. Salad kan orang luar negeri kan makanan sehat tuh, sayur-sayur semua. Tapi kalau sini tambah ini sama sambal kacangnya.
1: Kalau ketoprak beda lagi.
0: Nah, ketoprak nih, ketoprak tuh apa namanya?
1: Apa?
0: Yang putih-putih ya panjang tuh.
1: Toge.
0: Toge, tahu, udah dua itu doang tuh biasanya tuh.
1: Oh, kalau gado-gado lebih ke sayur-sayur gitu ya.
0: Sayurnya lebih ada yang ijo-ijonya lah kalau gado-gado tuh.
1: Oh,
0: biasanya.
1: Ada green screen.
0: Enggak dong, bukan green screen. Maksudnya sayur. Sayur yang warna ijo, daun yang warna ijo.
1: Oh, ya benar, kacang panjang gitu-gitu ya.
0: Ah, betul.
1: Bayam.
0: Betul. Ini BTW ada Fitro Jares nih, Gus Pri di TikTok kita. Assalamualaikum Bang Fathan, Bang Gus Pri. Waalaikumsalam.
1: Okay.
0: Ada juga teman-teman yang lainnya. Uwi, Uwe namanya. Uwe.
1: Ya mana tuh?
0: Ya itu nama-nama akun kan kadang-kadang gitu tuh. Nama-nama akun media sosial tuh ya aneh-aneh. Ada Claire Zexe, Zexe tulisannya. Gak tau dibacanya gimana.
1: Claire Zexe, benar.
0: Iya, Pak Iren Tafonau.
1: Iya.
0: Halo semuanya, pagi-pagi semuanya. Lagi di Pro 2 Padang kali ini sama Fatan dan Gus Pri yang mau ngebahas ini. Tapi hari ini kita coba lihat ya, Bang Gus ya.
1: Hari mungkin gado-gado
0: di,
1: ya.
0: Di antara orang-orang memang ada hari yang penting. Kayak misalnya ada yang ulang tahun, tentunya selamat ulang tahun ya. Misalnya juga ada di sini ya, Bang Gus Pri yang ulang tahun ya, Bang Gus Pri ya.
1: Iya.
0: Di birthday untuk yang ulang tahun, sehat selalu, umur panjang semua, berkah dunia akhirat, amin.
1: Amin.
0: Nah, ngomongin hari penting, Gus Pri, ini ada hari yang namanya tuh Hari Remaja Internasional atau International Youth Day.
1: Setiap hari ini 12 ya, Agustus. 12 Agustus ya.
0: Iya, betul. Ini jadi momen untuk mengingat pentingnya peran anak muda dalam berbagai bidang. Jadi mulai dari pendidikan, kreativitas, teknologi, sampai kehidupan sosial. Dan memang anak remaja itu sepenting itu karena dia juga yang bakal menjadi generasi penerus bangsa, teman Pro 2.
1: Betul, ibaratnya ini untuk masa depan nih emang dari... muda dibentuknya gitu ya.
0: Apalagi
1: ya,
0: kalau zaman sekarang tuh zaman modern sama saat ini itu udah istilahnya udah zonanya zona-zona anak-anak ya remaja gitu. Anak remaja yang udah mulai coba bisnis, anak remaja yang udah mulai bikin konten kreator. Jadi kalau ngomongin anak muda sekarang tuh Gus Pri, sebenarnya banyak banget hal yang bisa dilakukan hari ini.
1: Betul, Gen Z gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Bikin konten,
0: iya.
1: Apa-apa sekarang di media sosial rame-rame dan itu isinya anak muda semua, remaja gitu ya.
0: Dan gak harus kayak melakukan hal yang besar gitu kan, gak harus kayak langsung bangun usaha, merintis dari nol, gak juga sih.
1: Iya bener. Gak harus kayak gitu ya.
0: Mungkin mulai dari bikin karya bisa. Atau ya ikut, kalau remaja nih pastinya buat ikut kegiatan positif. Karena mereka kan juga masih dalam proses belajar. Ya kita juga sebenarnya sampai kapanpun sampai tua masih belajar. Tapi kalau anak remaja kan memang masih ada waktu untuk bersekolah gitu. Mungkin belajar skill baru. Sampai mungkin juga ya mungkin kalau mau berani untuk menyuarakan ide juga bisa jadi bentuk kontribusi nih.
1: Iya, yeah,
0: khususnya
1: betul.
0: Di bulan-bulan Agustus kayak gini, Gus Pri.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kan sekarang udah mau memasuki yang namanya 17 Agustusan, hari kemerdekaan
1: bentar lagi
0: Indonesia.
1: Ya, 5 hari lagi nih yang Bro 2.
0: Yang biasanya diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, khususnya perlombaan. Itu kan lomba gak tahu kenapa makin lama makin kesini tuh makin bervariasi gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Pernah enggak sih Gus Pri?

0: Kalau lomba tuh yang dulunya mungkin cuman balap karung, kita berdiri biasa. Mm-hmm. Makin lama tiba-tiba kita jongkok, terus masih pakai karung tapi pakai helm. Terus gitu ada ya? Juga yang baru lagi tuh makanya. Tapi Gus Pri pernah ini kan ikut-ikut lomba 17 Agustus.
1: Pernah ikut ini lomba apa ya, lomba tarik suara.
0: Oh, lomba tarik suara. Wah, menarik juga ya. Mungkin boleh ya, dites nih saat ini.
1: Lomba tarik tambang.
0: Lomba tarik tambang. Oh, kirain udah mikirnya udah serius nih tarik yeah. suara. Karena kan bisa juga buat lomba tarik suara di Agustusan bisa juga
1: bisa
0: tuh.
1: Bisa juga sih, benar, lomba nyanyi gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan, waktu itu lomba tarik tambang.
0: Tarik tambang ya.
1: Atau kita bikin yang baru kali ya, lomba dorong tambang. Nah.
0: Aduh. Konsepnya gimana tuh? Mungkin boleh dijelasin tuh biar mungkin bisa jadi ide. Ini kan salah satu kontribusi anak muda mau memberikan iya, ide bener. Nih mungkin nih.
1: Maksudnya daripada ditarik mulu sekali didorong kayak gitu.
0: Didorong
1: nah,
0: ya.
1: Yang paling cepat ngedorong, nah dia yang menang deh.
0: Boleh. Enggak bisa kebayang gitu. Misalnya, oh bisa ini tambang-tambang nih, satu sisi pojok kanan kiri itu dipegangin yeah. Ntar yang musuhnya atas bawah nanti ganti-gantian tuh. Jadi bentuk nyilang gitu. Ya begitulah teman Prodo nah, mungkin boleh dikasih gitu idenya ya. Gimana tuh tiba-tiba dorong tambang ya. Jadi Gus Pri, Hari Remaja Internasional bukan cuma soal perayaan, tapi yeah. juga pengingat bahwa anak muda bukan cuma sekedar generasi penerus, tapi juga bagian dari generasi yang sedang membentuk masa sekarang.
1: Hmm, bener, nah itu di masa dulu ya teman Pro 2, awal mulanya itu dari PBB juga sih ya
0: yeah.
1: teman Pro 2. Yang udah menunjukkan perhatian terhadap kaum muda sejak 1965 melalui dukungan terhadap deklarasi tentang peningkatan cita-cita perdamaian, terus saling menghormati, dan pemahaman antar bangsa di kalangan kaum muda. Nah, ini tuh dimulai tahun 1999.
0: Hmm?
1: Tapi peringatannya pertama kali pada 12 Agustus tahun 2000. Jadi ya kesananya diperingati pada tanggal 12 Agustus gitu. Tahun kedua.
0: Kalau Gus Pri sendiri ngeliat anak muda sekarang, kalau aku sih walaupun memang banyak banget kayak hal positif atau kayak hal-hal yang kayak menuju, wah ini bakal bisa banget nih anak-anak muda melakukan sesuatu yang lebih efektif lah. Tapi satu sisi masih banyak juga berita-berita yang agak miris tentang bener. Anak remaja, bagaimana masih ada tawuran, terus juga bagaimana malah sampai anak remaja loh, ini anak remaja melakukan tindakan yang yeah. tidak seharusnya, dan itu bentuk kriminal. Ini makanya teman Pro 2 masih jadi perhatian aku banget.
1: Mm-mm.
0: Karena yeah. kan lagi-lagi ya walaupun generasi penerus dan juga bagian dari generasi yang sedang membentuk masa sekarang.
1: Betul.
0: Itu kan juga ada kayak campur tangan entah itu dari orang tuanya, gurunya, dan juga orang-orang yang lebih dewasa.
1: Ya emang butuh bimbingan sih kayaknya ya anak-anak muda ini. Kalau nggak diarahkan takutnya nanti jalannya melenceng gitu ya iya. dari yang seharusnya. Karena mau gak mau mereka yang harus dibimbing dan diarahkan biar nanti jadi generasi penerus yang apa ya, yang baik lah untuk untuk diri sendiri, untuk keluarga, kalau bisa untuk negara kita Indonesia juga gitu.
0: Soalnya kadang-kadang Gus Pri, ini yang aku lihat di media sosial, malah dari orang dewasanya itu yang kayak ngajak remaja-remajanya, coba dong berantem atau coba dong kayak gitu. Makanya
1: ada kayak gitu ya.
0: Ada
1: influence-influence yang sebenarnya negatif nih istilahnya gitu ya.
0: Belum jadi, lagi iya yang lagi ramai-ramainya tuh live streaming, terus akhirnya ngajak anak-anak. Kan seharusnya anak-anak gak boleh untuk mempromosikan atau menjadi iklan kayak rokok, vape.
1: Masih di bawah umur ya.
0: Masih di bawah umur, ternyata diajak sama dia.
1: Bener, dieksploitasi. Nah, yang kayak gitu harusnya bisa dibenahi sih ya. Maksudnya kita sebagai yang mengalami nih peralihan dari masa remaja ke ke tingkat dewasa.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin bisa ikut punya andil juga. Sebenarnya ini bisa pandangannya nggak harus kayak gitu sih, di lebih diarahkan lagi biar ya sesuai porsinya lah gitu ya anak muda ya, untuk yang sesuai umurnya juga, dan diarahkan ke hal yang baik-baik gitu.
0: Oke, Gus Bri, kita bakal lanjut lagi ngobrol nanti. Ini kita mau ngobrolin tadi ya masalah lomba-lomba sampai ke remaja-remaja nih.
1: Iya.
0: Karena memang sekarang Hari Remaja Internasional atau International Youth Day dari PBB Teman Pro 2. Tapi
1: betul.
0: Kita bakal balik setelah lagu berikut-berikut ini.
1: Oke.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Ska du gå då?
1: Iya, yeah, nomor 2 masih sama Fathan dan Gusri pada pagi hari ini.
2: Nomor 2 udah di jam berapa sih sekarang? Jam 8 ya.
1: Jam 8 ternyata.
2: Lewat 19 menit waktu Indonesia Baratnya. Gimana nih Fathan?
1: Bang Gusri sendiri, kalau lomba Agustusan tuh tahu apa aja tuh? Lombanya biasanya apa tuh? Yang Bang Gusri, yang Gusri tahu.
2: Ya kayak biasa sih lomba-lomba pada umumnya aja, lomba ini, lomba panjat pinang gitu ya.
1: Panjat pinang tuh ya.
2: Terus lomba apa lagi ya? Lomba siapa cepat sampai Selat Sunda gitu.
1: Apa tuh? Siapa cepat sampai Selat Sunda? Itu lagi mau jadi ini tentara.
2: Iya, yeah, sih biasa tuh lo, gak ada ya.
1: Kalau panah, yang menarik Guspri, kalau panjat pinang ini, itu juga udah makin lama variasinya makin banyak tuh.
2: Oh iya, emang gimana? Biasanya
1: yang dulu,
2: kan biasanya, yaudah lomba panjat pinang gitu dikasih oli gitu ya. Atau dikasih lumpur ya biar licin, terus biar gak gampang sampai atas gitu kan.
1: Iya. Dan itu tiangnya, biasanya tiangnya tiang ini kan, dari pohon pinang terus dihalusin gitu kan.
2: Iya bener, harus pohon pinang, gak bisa pohon cabai, gak bisa. Namanya panjat cabai kali ya. Gimana sih panjat cabai?
1: Iya, panjat cabai. Yang dipetik cabai bukan hadiah, ya. Betul, bisa.
2: Itu panen, namanya panen. Iya.
1: Apa namanya itu? Pancangnya enggak tuh. Tiangnya apa? Ditancepin.
2: Terus
1: kasih oli. Nah, hadiahnya kan tuh ditaruh atas kan? Nah, kalau itu ada lagi variasinya yang pohon pisang, tahu enggak?
2: Baru. Pakai pohon pisang.
1: Pakai pohon pisang. Masalahnya pohon pisangnya tuh bukan ditancepin. Pohon pisangnya digantung di atas malah.
2: Gimana?
1: Iya. Jadi pohon pisang digantung nih. Kan kalau yang pohon kalau yang pakai pohon ininya, pohon yang kerasnya itu, pohon pinangnya itu, yeah, dia kan ditancap. Kalau ini enggak, kalau pohon pisang tuh dia digantung.
2: Digantung di mana?
1: Digantung, jadi buat dulu kayak tiang besar, terus ntar di atasnya dikasih tiang lagi, buat ngiketin tali, talinya tuh di bawah ada pohon pisangnya. Jadi pohon pisangnya tuh enggak nempel tanah.
2: Jadi digantung?
1: Digantung, nah. Kalau kita kan biasanya pakai pondasinya manusia, terus masih ngeh lah kalau yang di bawah buat megang pohonnya tuh masih kuat lah.
2: Iya, masih kalo, ada pegangannya lah gitu,
1: nah,
2: ya.
1: Nah, kalau ini kan pohon pisangnya goyang-goyang tuh.
2: Iya, bener.
1: Makin pondasinya makin bakal lemah
2: itu
1: banget.
2: Itu berapa meter dari tanah digantungnya?
1: Enggak tinggi-tinggi, enggak sampai kayak pohon pinang sih. Paling berapa meter lah? 1-2 meter enggak sih nih? Aku tuh tingginya 1,60. Ya 2 meteran lah.
2: Digantungnya 2 meter terus mau gitu.
1: Oh, enggak, ininya maksudnya di
2: iya, jarak dari tanahnya.
1: Ya paling selutut.
2: Oh, enggak tinggi
1: berapa
2: banget
1: kaki
2: ya.
1: Itu. Iya, enggak tinggi-tinggi banget.
2: Tapi ya karena enggak napak tanah jadinya goyang gitu ya.
1: Itu tantangannya. Malah tambah oli itu, makanya bingung gimana cara menanginya. Coba pernah tuh ada kayak gitu juga.
2: Oh, bener. Iya, itu next level kali ya.
1: Ini BTW kayaknya ada yang mau gabung dulu nih. Guspray, kita bakal angkat dulu ya.
2: Coba deh.
1: Kali aja ada game yang lainnya. Halo, selamat pagi.
3: Ayo, Bang Fathan, Bang Guspray.
1: Halo.
2: Yo, dengan siapa ini? Itu. Ya?
1: Halo?
3: Gimana kabar nih, Bang?
2: Ini dengan siapa?
1: Halo?
2: Suara kita nggak kedengeran
3: nih? Halo, Asya, Bang.
1: Kedengeran nggak suaranya nih?
3: Kedengeran.
1: Nah, kedengeran ya. Ini dengan siapa nih?
3: Apa?
1: Dengan siapa?
3: Ya, saya kembali lagi sama Fito lagi yang masuk.
1: Oh, Fitro. Ada Fitro pagi hari ini.
3: Iya, ada Bapak ketemu Bang Guswing.
1: Iya, betul sekali. Pagi hari kita menyapa teman Pro 2 di Sabana pagi kali ini.
2: Iya.
3: Iya.
1: Bang Fitro, ini tadi kita lagi ngobrolin tentang lomba-lomba 17 Agustusan nih. Kalau Bang Fitro sendiri, yang Bang Fitro tahu lomba Agustusan tuh apa aja tuh, Fitro?
3: Salah satunya tadi ya, panjat pinang kan, dikasih pohon pinang, pohon, tapi bukan pohon cabe ya, kasih pohon pinang, tapi kasih.
1: Ntar tambah pohon toge juga nggak apa-apa.
2: Iya, bener.
3: Jatuh ada lomba makan kerupuk.
2: Lomba makan kerupuk.
1: Iya tuh.
3: Iya, karena kan tangannya itu di belakang nanti kerupuk itu kita kasih tali. Nanti siapa yang putus dulu talinya kan dia menang.
2: Oh, bukan yang duluan habis kerupuknya.
1: Habis kerupuknya duluan dong.
2: Kok yang iya, yang putus tali?
3: Iya, habis dulu baru ditentukan pemenangnya siapa.
1: Nah, iya, habis kerupuk tuh.
2: Itu biasanya tapi, sambil bawa nasi itu ya.
1: terlalu kelaparan itu kelihatannya.
3: Iya.
2: Ya iya lagi. Ada nasi sama lauknya,
1: ayam.
2: Sama sayur. Nah,
1: kerupuknya
2: digantung.
1: Boleh
2: gitu.
1: Nyusahin ya.
2: Oh emang kayak gitu Fitro.
3: Iya.
2: Sambil bawa nasi.
3: Kalau di sini biasanya ada juga sih bang.
2: Oh ada nasinya.
1: Enggak. Ini dari tadi Gus Pri bilangnya ada nasinya emang Fitro.
3: Agak kalau tempat bang Gus Pri akan sama Bang Gusku dulu ya. Bang Gusku pernah ikut lomba makan kerupuk. Iya pernah sih. Pernah kak jadi pemenang ya bang.
2: Oh nggak menang sih, cuman kenyang habis itu. Ya pernah nih di sini di depan kantor kita dulu pernah ada 17-an juga.
3: Oh. Gimana bang?
2: Apa? Enggak menang. Kenyang doang, kenyang doang. Tapi lumayan lah.
3: Kalau besok kalau Bang Gusku ikut lomba aku nonton makan kayak apa pula.
1: Bang Gusri nah, kalau makan ya kayak orang biasa sih makannya.
3: Iya.
2: Kalau Fitro paling suka lomba apa?
3: Iya, aku pengasaran pula kan. Sudah sekian lama aku ikut gabung sama Bang Gusri ya. Tapi sekarang aku baru tahu pula ini masalahnya.
2: Iya bener. Fitro paling sukanya lomba apa nih Fitro? Lomba makan kerupuk ini? Paling sukanya?
3: Iya, lomba makan kerupuk bang.
2: Oh gitu. Ah
3: besok di festival juga ada lomba bang.
2: Apa?
3: Besok juga ada lomba.
2: Oh di tempatnya Fitro ya? Apa tuh lombanya?
3: Oh lomba itu bang yang pakai lomba panjang tuh bang. Tinggal nanti
2: lomba apa? Lomba terjun payung ya?
3: Berapa orang?
1: Enggak
3: ya.
1: Dong.
3: Tahu bang?
2: Apa? Lombanya?
3: Ada terompah panjang.
2: Terompah panjang? Terompah itu sendal kan?
3: Iya.
1: Oh apa tuh?
2: Iya dia kan gimana lombanya?
3: Panjang nanti ya orang nanti yang kejalannya sama tiap terompah itu kan tiap.
2: Oh satu sendal beberapa orang gitu ya. Siapa yang paling cepat sampai gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
2: Oh, tau gak Fitro tau gak Fatan yang kayak
3: sarung di kaki yang apa? Pertama agak di
2: sendalnya yang beberapa itu, kali gitu
1: ada, oh asi
3: bang Gusri.
1: Iya
2: biasanya itu per kelompok ya. Per kelompok ya.
1: Kelompok itu ya.
2: Biasanya satu kelompok 17 orang gitu.
3: Depan.
1: Sendalnya sendal kayu kan biasanya kan?
2: Iya, bakia gitu.
1: Oh, bakia. Fitro nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol ya. Ini juga sama Gus Pri, tapi mungkin kita bakal ada ini dulu lagu yang bakal kita dengerin sama mau Pro 2 Headlines dulu kalau gitu ya.
2: Iya,
1: Fitro mungkin ada salam-salam.
3: Bapakkan Bang Gus Pri ya. Banyak. Ya, sampai ketemu di Bogor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus Pri kita langsung aja dulu ke lagu berikutnya. Yui.

Dikutip dari rri.co.id, Universitas Andalas UNAN menggelar kuliah umum bagi mahasiswa baru dengan menghadirkan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Dr. Santo Dharma Sumarto di Auditorium UNAN Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di Samudra Hindia melalui IORA. Santo Dharma Sumarto mengajak generasi muda dan sivitas akademika UNAN melihat Samudra Hindia sebagai kawasan strategis bagi Indonesia. Ia menilai wilayah tersebut memiliki posisi penting dalam aspek geopolitik dan perekonomian karena menjadi salah satu jalur perdagangan dunia. Santo menjelaskan Indian Ocean Rim Associations, IORA, beranggotakan 23 negara dan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri organisasi tersebut. Indonesia saat ini juga dipercaya memimpin Working Group IORA di bidang Blue Economy atau Ekonomi Biru. Selain itu, Santo juga mendorong UNAN meningkatkan peran dalam kerjasama internasional melalui penelitian yang berkaitan dengan isu strategis Samudra Hindia. Rektor UNAN Dr. Eva Yunadi mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam memperkuat diplomasi melalui pendidikan, penelitian, dan mobilitas akademika internasional. Eva menambahkan, pihaknya terus memperkuat internasionalisasi dengan menerima 2.000 pelamar mahasiswa internasional dari 45 negara pada tahun ini, dan kurang dari 50 orang dinyatakan diterima.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: qualquer lugar, não?
1: Jusri, ini kalau boleh jujur ya, ini tadi kan ada bridging dulu kan sebelum masuk kita kan calling.
2: Gimana tuh, Fatan?
1: Itu kayak ini nggak sih lagunya, musiknya itu kayak pernah denger nggak sih dengan kalau seksama tuh?
2: Yang mana tuh?
1: Yang
2: mirip
1: terdengar,
2: ini ya,
1: terdengar
2: mirip jingle tertentu ya, jingle tapi lupa tertentu. Jingle apa deh tuh ya.
1: Oke, ini masih lanjut ya. Kalau aku sendiri yang aku tahu, teman Pro 2 masih banyak banget lomba-lomba 17 Agustusan yang unik dan seru. Salah satunya balap karung helm jongkok. Jadi kan biasanya kalau yang tradisional tuh balap karungnya ya udah pakai karung aja, berdiri, loncat sampai garis finish. Nah, kali ini kalau yang balap karung sama helm jongkok itu dia pakai karung, tapi harus jongkok. Dia karung jongkok. Nah, karungnya itu diikat sampai lehernya tuh, tapi enggak dicekik ya. Diikat doang.
2: Jangan dong kalau dicekik. Nanti susah nafas.
1: Diikat terus pakai helm. Helmnya biasanya helm bogo. Yang ada kacanya itu kaca kayak kacamata gitu.
2: Iya benar.
1: Dia nggak lompat-lompat. Dia pokoknya gimana caranya siapa yang paling cepat sampai lewat finish biasanya lari atau lompat dikit-dikit bisa lah.
2: Oh gitu. Gitu. Balap karung.
1: Iya balap karung tapi yang jongkok pakai helm.
2: Emang biasanya kalau balap karung nggak jongkok ya?
1: Balap karung biasanya cuma berdiri doang. Diri. Terus lompat-lompat.
2: Oh gitu.
1: Kalau ini benar-benar jongkok badannya seluruhnya. Kalau balap karung kan biasanya cuma sampai pinggang tuh karungnya. Kalau ini sampai nutupin seluruh badan, makanya diikat.
2: Ya.
1: Iya.
2: Nah pakai helm itu maksudnya biar apa?
1: Biar lucu-lucuan biar, aja kan karena
2: biar
1: memang.
2: Safe kali ya biar.
1: Oh iya aman, iya, iya sih.
2: Biar nanti kalau jatuh nggak bahaya lah gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sih. Karena iya, kan emang iya, hampir semuanya kan kayak unsurnya tuh hiburan sama kelucuan aja sih.
2: Biar lucu-lucuan.
1: Lomba giring bola dengan terong. Nah lo pernah Bang Gus ya? Lihat. Ada.
2: Lomba giring bola pakai apa?
1: Terong.
2: Oh ya terongnya diikat.
1: Terongnya diikat.
2: Oh
1: diikat.
2: Bener bisa juga.
1: Terus
2: sih.
1: Terus dibawa kan terongnya gelat-gelat tuh. Akhirnya lari kita pasin sama bolanya terongnya buat nendang tuh.
2: Susah
1: gitu.
2: Ya gak susah itu. Itu sama tingkat kesusahannya kayak masukin paku dalam botol gitu.
1: Iya itu ya kayak
2: bener.
1: Gitu tuh.
2: Iya.
1: Ada juga biasanya kalau buat enggak sih ini bukan buat cewek aja sih, ini cowok juga pasti bakal lucu juga sih. Dandan dengan mata tertutup.
2: Waduh, gimana tuh?
1: Itu biasanya pasang-pasangan sih, bisa aja istri sama suami karena kadang-kadang kan peserta bukan hanya anak-anak remaja atau malah anak-anak kecil, kadang-kadang juga ibu-ibu, bapak-bapak pada ikutan tuh. Jadi satu orang kayak tindak sebagai perias dengan matanya ditutup sama kain, tapi pasangannya yang jadi model.
2: Iya.
1: Ada juga yang kalau pasang-pasangan tuh
2: pas
1: lomba.
2: Hasilnya bagus banget itu hasilnya ya.
1: Bagus banget sih. Iya, dinilai dari apa ya kalau itu ya? Dinilainya dari keunikannya kah atau presisinya?
2: Iya.
1: Jadi setiap mau ini menguasin wajahnya, nguasin enggak tuh? Apa nama-nama priasannya? Nama-nama ininya aku enggak tahu sih. Ya pokoknya kayak apa sih mau ngelipstikin itu bibirnya diraba dulu sama tangan. Oh ini bibir nih. Pas udah coba dilipstikin pas dibuka oh mata ternyata ya Tuhan. Ada juga lomba gendong suami.
2: Waduh ini makin bervariasi ya kayaknya lombanya ya.
1: Iya makin banyak.
2: Iya benar. Coba

0: Lanjut itu menjahit paling, baju ya.
1: Enggak terlalu berlebihan. Terlalu kejauhan itu, terlalu jadi ini.
0: Terlalu penjahit ya.
1: Terlalu mau jadi ke border. Itu, tapi enggak asal cuman masukin doang. Memang kadang-kadang kan sulit. Nah ini biar lebih menantang lagi nih sambil jalan, bolak-balik tuh.
0: Oh kalau diem aja udah susah ya, apalagi ini sambil jalan ya.
1: Iya, fokusnya terbagi.
0: Jalannya di ini lagi pakai sepatu roda lagi ya, makin susah deh.
1: Sepatu roda jalan-jalan.
0: Jalan-jalan pakai sepatu rodaku gitu teman.
1: Banyak lagi sih kayak menari hula hoop, terus juga ambil koin dalam baskom.
0: Apa?
1: Ambil koin dalam baskom. Baskomnya
0: gampang,
1: baskom air.
0: Tinggal ngambil aja.
1: Kalau dulu ada baskomnya bebas diisi air atau diisi terigu. Nah itu kan kalau diisi terigu tuh koinnya banyak tapi kan diacak tuh. Nah
0: benar.
1: Cara ngambilnya bukan pakai tangan, pakai bibir.
0: Aduh gimana caranya?
1: Itu dia. Jadi susah mereka juga ya. Harus apa nyelam dulu kalau pakai air.
0: Oh jadi kayak nggak kelihatan karena udah dicampur tepung gitu ya.
1: Iya.
0: Airnya nggak bening lagi gitu ya maksudnya gitu ya.
1: Nggak ada, ada yang pakai air doang, ada yang pakai tepung. Nah kalau pakai tepung kan ada rasa-rasa ininya, rasa-rasa tepung tuh.
0: Iya benar, selain
1: iya.
0: Rasa-rasa tepungnya juga nggak kelihatan tuh koinnya ada di mana gitu ya.
1: Betul. Iya,
0: itu baskomnya ada di ini nggak, bypass nggak?
1: Belinya bisa di mana aja sih?
0: Itu basko yang ada di bypass. Oh, basko.
1: Aduh masih agak kurang terhubung nih.
0: Iya nih, Fatan nih.
1: Basko, betul. M-nya dihilangin aja ya.
0: Iya, dihilangin aja.
1: Ada juga
0: tuh.
1: Lomba bakya panjang tuh yang tadi Bang Fitro maksud mungkin ya.
0: Benar. Lomba bakya panjang, makan pro. Lomba ini deh, lomba yang seru juga tuh.
1: Apa tuh?
0: Lomba apa? Pacu klereng.
1: Pacu klereng?
0: Iya, tau enggak? Yang estafet juga tuh biasanya.
1: Pakai sendok bukan?
0: Pakai sendok ya.
1: Ah, iya itu.
0: Soalnya kalau pakai skop kan keberatan tuh kan.
1: Makasih loh. Itu nanti bisa buat ini. Reok tuh nanti tuh yang bisa, topeng ya. Reok bisa tuh diangkat giginya pakai gitu tuh.
0: Jadi pakai sendok aja deh biar.
1: Pakai sendok
0: biar
1: aja. Iya gitu, betul kan.
0: Taruh
1: sih.
0: Taruh kelereng sininya gitu. Itu biasanya seru juga tuh karena sambil jalan terus bawa kelerengnya di sendok kan dia nggak stabil gitu kan.
1: Iya.
0: Kadang jatuh terus diulang lagi dari garis awal gitu. Kadang ada yang suruh ulang dari SD, dia suruh diulang.
1: Aduh,
0: dari SD.
1: Terlalu jauh mas, mohon maaf itu. Kasian banget cuman gara-gara kelereng dong harus turun kelas gitu.
0: Iya bener, ijazahnya ditarik ya. Sampai kayak gitu lah.
1: Apalagi sendok pas lagi mau ini, mau apa namanya estafetnya itu kadang-kadang kan bingung.
0: Oh mindahin gitu ya.
1: Mindahin
0: kan gak boleh pakai tangan ya.
1: Gimana
0: caranya biar sendok biar klerengnya berpindah tapi gak jatuh. Kalau jatuh mah disuruh ulang lagi ya.
1: Ulangnya dari mana?
0: Ulangnya dari awal aja deh.
1: Kirain dari SD lagi. Nah ini masalahnya kalau sekarang tuh tambah lama tambah menarik Gus Pri. Karena ada juga lomba dia pakai kawat dibuat bundaran gitu, situ ada bola-bola. Nah mereka pakai sumpit masukin tuh ke dalam kawat-kawatnya, gimana caranya supaya bola yang dalam kawat itu bisa keluar. Terus sekarang juga ada yang lebih menarik nih, udah mulai nggak tahu kenapa nih lomba-lomba nih, nggak tahu udah mulai atau emang lomba terdahulu tapi udah mulai ramai di media sosial. Jadi banyak konten-konten tentang perlombaan Agustusan yang lucu-lucu, malah yang lagi tren apa yang panitia mau dan realitanya gimana. Jadi misalnya panitia udah nyontoin dengan secara seksama dengan baik-baik caranya kayak gini, tapi pas para peserta nyobain mereka mah semau dewe aja lah, semau mereka aja lah. Itu tuh ada juga kayak gitu.
0: Iya, bisa juga kayak gitu ya.
1: Nah yang pasti yang paling kemarin aku agak shock kan tadi kita ngebahas pinang tuh, pokoknya ngambil hadiah di atas atau enggak yang pohon pisang. Ini ada juga. Dia jatuhnya hampir sama kayak Ninja Warrior sih. Jadi pohon pisangnya bukan yang berdiri tegak, tapi pohon pisangnya yang miring. Nah di tengah-tengah pohon pisangnya itu, di batangnya itu dia dikasih bambu. Jadi kan pohon pisang bakal bisa ngeglinding gitu lah.
0: Muter-muter
1: gitu. Terus pohon pisangnya dikasih buat cengkraman tangan kita. Jadi dikasih tiang lagi lah buat cengkraman.
0: Oh gitu.
1: Nah masalahnya kalau misalnya kita mau coba ke atasnya itu kan pasti karena apa
0: hadiahnya,
1: bukan hadiahnya, apa nih yang namanya tari gaya, apa, tari
0: jurinya,
1: bumi
0: jurinya.

0: gaya tarik bumi.
1: Gravitasi.
0: Gravitasi. Ya, itu kan gara-gara berat badan kita akhirnya muter-muter terus tuh. Kita bakal ke bawah terus tuh.
1: Oh iya bener.
0: Itu makanya susah banget.
1: Susah ya untuk berada di atas terus ya.
0: Yang ngerinya bawahnya itu gak lumpur. Bawahnya itu cuman kayak jalan biasa doang. Aduh. Makanya kalau misalnya muter terus cengkeramnya kelepas kan agak bahaya, agak
1: bahaya, ekstrim. Jatuhnya ekstrim ya.
0: Iya.
1: Iya iya iya, pulang-pulang mah lecet-lecet.
0: Tukang pijit nih.
1: Abis 17 Agustusan kayak abis ini berpeliar.
0: Nah, ya. Iya. Nah ini kan hampir semuanya kayak gitu kan, Guspri kan, karena memang juga harus jadi perhatian panitianya ini bagaimana nantinya biar tetap mengutamakan keselamatan buat para pesertanya juga.
1: Mm-hmm.
0: Untuk unsur keseruan sih memang harus ya, karena lagi-lagi ini kan tujuannya juga sebenarnya bukan hanya hiburan aja, ini juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iya.
0: Yeah. Dengan semangat juang di dalam perlombaan, tapi juga jangan sampai nanti lagi-lagi kayak tadi kita bahas tentang challenge atau tantangan yang malah ke hal yang tidak baik. Kalau tadi kan challenge-nya yang masalah hafalan tapi hadiahnya aneh, nah itu tuh.
1: Iya, jangan ya, harus yang kayak positif-positif aja deh. Karena nuansanya kan kemerdekaan ya, merayakan kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia gitu ya, yang ke-81 nih.
0: Iya.
1: Jadi ya sebisa mungkin nuansanya, vibes-nya positif lah, jangan ada hal-hal yang negatif gitu.
0: Dan juga pastinya kan memang untuk kayak maknanya itu kayak mengenang betapa susahnya, walaupun memang gamenya seru-seru aja sih, tapi kan butuh kayak panjat pinang itu kan saling bahu membahu, asik bahu membahu nggak tuh, memumpuk kebersamaan untuk mendapatkan kemenangan. Ih, terlalu puitis sih.
1: Terlalu quotes ya itu.
0: Terlalu
1: ya.
0: Quotes ya.
1: Iya ya, benar-benar nggak apa-apa juga lah. Iya.
0: Tapi yang pasti sekali lagi tetap utamakan keamanan ya teman Pro 2 ya.
1: Mm-mm.
0: Untuk kamu yang mau menghadirkan lomba-lomba, terus juga kan ini biasanya sama panitia usaha yang luar biasa yang panitia lakukan untuk menggalang dana, itu juga butuh support sama para rukun tetangga, rukun warga, para warganya di sana. Yang pasti semoga 17 Agustus ini menjadi momen untuk kita semuanya nanti. Ini sekarang masih tanggal 12 Agustus ya teman Pro 2 ya, makanya kita ngebahas ini mungkin bisa jadi opsi nih untuk kamu yang lagi bingung mau ngasih ide apa aja, karena ternyata masih banyak, ada hampir 29 loh teman Pro 2 lomba-lomba yang pernah dihadirkan. Estafet, karet,
1: pakai sedotan, ya.
0: Iya, terus memindahkan bendera, balap karung tradisional, tebak harga sembako. Nah, tebak harga sembako, ntar dulu nih.
1: Itu ini juga ya, lucu juga ya, karena kita harus tahu nih harga sembako sekarang berapa gitu ya.
0: Iya ya.
1: Iya ya,
0: betul. Fashion show daur ulang juga. Oke lah kalau gitu sampai situ dulu aja. Nanti kita bakal menghadirkan beberapa teman-teman yang lainnya buat ngobrol-ngobrol.
1: Biar makin rame ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke, nanti ditunggu aja deh sama Bro, kita bakal ngapain abis ini.
0: Setelah gada-gada ini bakal ada Pikia Fest Pikia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ਸਪੀਕ ਕੀਆ ਫਿਰ ਸੋ ਸਪੀਕ ਕੀਆ
1: Masih dari Sudirman 12 sama Fatan dan Gus Pri kali ini.
2: Ya, teman berdua.
1: Tapi kita gak berdua lagi ya, Gus Pri ya. Karena bener, udah ada dua orang ini yang mungkin menyaksikannya melalui kanal TikTok. Ada dua teman-teman kita.
2: Ya.
1: Dari anak-anak magang di RRI kali ini. Kayak kemarin-kemarin lagi teman berdua. Nah, tapi ini baru lagi nih. Lagi-lagi ya, coba bentar. Hai guys, apakah suaranya sudah masuk? Ini coba kita cek dulu, Gus Pri, karena lagi-lagi.
2: Oh iya, katanya ada suaranya ini, belum masuk ya.
1: Suaranya belum masuk. Gimana nih? Miu. Ah, berarti emang ausnya kayaknya dari tadi bener. Deh. Harusnya dinyalain. Ini ada siapa dong? Boleh kenalin dong dari ujung kiri aku nih.
3: Halo, perkenalkan nama saya Lega Ariski, bisa dipanggil dengan Lega.
1: Oh, ada Lega. Ini Lega. Iya. Lega baru ini magang di sini ya?
3: Yap, betul sekali. Saya sudah magang di sini selama 2 hari.
1: Baru 2 hari. Ya. Lega emang asalnya dari mana?
3: Saya asli Padang.
1: Oh, Padang. Ya, betul. Terus kampusnya di mana?
3: Oke, saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Bahasa Inggris.
1: Oh, ya. PNP, Bahasa ya, Inggris. Nah, kalau sebelahnya nih,
4: halo, kenalin nama aku Salsabila, biasa dipanggil Aca.
1: Oke, Aca.
2: Halo Aca.
4: Halo.
2: Iya. Eh, kita mau ngapain nih Fatan?
1: Jam segini kita mau main-main ini. Aduh. Kita mau nge-game lagi karena ya untuk ke refreshing. Sebenarnya otak aku aja sih mau di-refreshing sih. Kita mau asik-asikan. Karena game ini udah pernah sebelumnya. Tapi kita mau coba nih sama dua teman-teman yang baru ini. Ada si Aca sama si Lega. Si yeah. Lega ya. Ini menarik namanya ya. Unik namanya.
2: Lega apa Lega?
1: Lega sih Lega kalau dibacanya
2: apa?
1: Sih.
2: Apa?
3: Lega aja.
2: Lega. Oh, main ini game Lega.
3: Game Lega.
2: Lego ya, Fatan.
1: Aduh, gak nyambung lagi. Aduh, ini harus sering-sering nih sama Bang Gus Pri nih biar nyambung. Lego, iya. Harusnya tadi ada ininya, deskripsinya dong. Yeah. Main Lega yang kotak-kotak itu, Lego, itu.
2: Oh, iya bener.
1: Lego gak harus kotak-kotak ya? Ya, pokoknya gitu ya, Gus Pri ya.
2: Lego mah ini, apa sih? Nah itu dia Lego.
1: Iya betul Lego. Nah ini kita mau main. Tapi mau nanya dong, di antara kamu berdua, kamu tahu gak biasanya kamu pernah ikut perlombaan di Agustusan tuh apa yang paling kamu ingat? Memorable.
3: Lomba makan kerupuk. Itu paling the best.
1: Oh, karena emang kayaknya kamu yang tinggi jadinya paling sering menang kayaknya ya.
3: Aku paling cepat makannya.
1: Nah, kalau sama Gus Pri ditanya pakai nasi sama lauk enggak?
3: Aduh, kalau bisa ditambah kecap, Bang, di atasnya.
2: Tambah kecap lagi ya. Tambah rendang enak kalau.
1: Tambah. Kalau ini si Aca.
4: Aca apa ya?
1: Pernah ikut lomba tapi sebelumnya?
4: Pernah,
1: tapi lupa.
4: Iya, lupa sih, karena nggak minat.
1: Udah lama, nggak minat nggak tuh. Nah, kali ini juga kita bakal main game, tapi ini bukan perlombaan, karena kita nggak ada hukuman. Ya awalnya sih mau niat dipersiapin ini, kayak bedak atau terigu gitu kan, kalau kalah tinggal dielap aja mukanya.
2: Oh gitu?
1: Nggak, canda. Makanya nggak ada ini juga. Kita seru-seruan aja. Jadi, nama gamenya tuh adalah Sambung Kata.
3: Okay.
1: Nanti setiap orang harus memberikan satu kata, tapi harus menyebutkan kata sebelumnya. Ini katanya nggak harus benar-benar sesuai dengan maknanya. Misalnya kayak aku bilang mobil. Nah ntar Gus Pri lanjut, tapi harus nyebutin kata mobil sebelumnya, sebelum dari pemain yang sebelumnya.
3: Okay.
1: Jadi mobil, Gus Pri bilang mobil itu. Nah jadi ada siap ada kata-katanya.
2: Mobil itu gimana?
1: Ya misalnya aku bilang mobil. Nah Gus Pri
2: apa? Gimana sih game saya, Fatan?
1: Jadi sambung kata. Jadi setiap orang tuh nanti memberikan satu kata. Nah tapi kata yang sebelumnya itu
2: harus nyambung gitu.
1: Ya iya. Jadi misalnya aku bilang mobil, nanti pemain selanjutnya misalnya mau bilang katanya itu. Nah tapi yang kata mobil itu harus disebutin. Jadi ini permainan mengasah otaknya harus ingatannya nih bakal diuji di sini.
3: Simpel lah itu.
2: Oh iya benar-benar sampai nanti jadi satu ini ya paragraf ya.
1: Nah itu masalahnya bebas nggak harus benar-benar terhubung tuh misalnya mobil terus bilang motor boleh aja lah terus terbang dong, bisa kalau... aja. Nah itu ujiannya di situ kita bakal menguji ingatannya seberapa tajem nih.
2: Oh gitu. Walaupun masih nggak ngerti, coba deh, coba.
1: Coba, ya. coba dulu ya. Ini mungkin juga teman-teman di TikTok atau nantinya yang mau gabung di telepon bisa aja di 0751274822 sama 0911886608. Nih kita coba dulu deh. Misalnya dari aku mobil.
2: Abis ini kemana?
1: Ke Bang Guspri dulu coba.
2: Jalan.
1: Nah, harus ada mobilnya dulu, harus ada kata yang
2: mobil,
1: aku udah...
2: Mobil jalan.
1: Nah, itu dia, mobil jalan. Lanjut, Aca.
2: Atau ini jadi kalimat ya, mobil berjalan deh. Mobil berjalan.
1: Mobil berjalan.
4: Berjalan di aspal.
1: Enggak, masih harus ada kata sebelumnya. Mobil berjalan, nambah lagi. Jadi tambah-tambah, gitu. Makin lama makin tambah, makin banyak tuh.
4: Okay. Mobil berjalan di aspal.
1: Satu aja dong. Itu kalau itu kan di nama aspal jadi dua kata tuh.
4: Oh iya, sorry. Mobil berjalan aspal.
1: Oke.
2: Okay. Oh, enggak harus nyambung ya. Misalnya enggak harus jadi kalimat gitu ya.
1: Enggak,
2: bebas
1: harus,
2: aja ya.
1: Bebas.
2: Oh ya udah boleh.
3: Lanjut
2: boleh.
3: Ya. Mobil berjalan aspal di
1: Mobil berjalan aspal di Mobil berjalan aspal di tanah.
2: Aspal di tanah gimana sih Pak Tanah? Mobil berjalan aspal di tanah keras.
1: Oke, lanjut.
4: Mobil berjalan aspal di tanah keras batu.
2: Batu lagi, ya udah lanjut.
3: Mobil berjalan di aspal tanah
1: keras. Salah. D-nya kan bukan di aspal. Nah itu dia. Itu. Nah, berarti sisa 3 orang nih.
2: Kualifikasi ya.
1: Kualifikasi.
2: Diskualifikasi.
1: Iya. Yeah.
2: Lanjut Fatan.
1: Oke. Handphone?
2: Lah, ini beda lagi.
1: Beda lagi dong.
2: Oh, ganti ini.
1: Ganti kata lagi loh. Handphone.
2: Handphone canggih.
4: Handphone canggih internet frekuensi.
2: Handphone canggih internet frekuensi rendah.
4: Handphone canggih internet frekuensi rendah rumah.
1: Iya, kayaknya harus kalimat ya paragraf ya. Kalau kayak gini memang benar-benar random banget ya. Handphone canggih internet.
2: Salah.
1: Emang apa?
4: Frekuensi dulu.
1: Bukannya internet terus frekuensi rendah.
2: Bukan, handphone canggih frekuensi internet frekuensi rendah ya. Apa sih tadi? Ya,
1: nah, lo, bukannya internet dulu. Internet terus frekuensi rendah.
3: Betul tuh Bang Patut.
2: Handphone canggih.
1: Ah, ini harusnya ada juri ini.
2: Tadi ya handphone canggih frekuensi tadi Fatan kan?
1: Kan sebelum itu internet Bang Guspri kayaknya.
2: Iya, maksudnya Fatan tadi bilang apa? Handphone canggih frekuensi. Tadi bilangnya gitu.
1: Internet frekuensi.
4: Oh,
2: gitu ya.
4: Oke.
2: Oh, ya udah coba.
1: Ya, tapi masalahnya udah panjang akhirnya lupa nih. Ya, boleh. Sekarang sisa 2 nih.
2: Masih lanjut berarti?
1: Masih lanjut.
2: Oh, ini game baru ya berarti ya.
1: Iya, kalimat baru.
2: Kata-kata baru. Apa ya? Tunggu dulu kata-katanya. Kabel.
4: Kabel panjang banget. Kabel panjang banget. Buaya.
1: Nah, gimana? Kabel panjang.
4: Kabel panjang banget buaya.
1: Oke.
2: Kabel panjang banget buaya ijo.
4: Kabel panjang banget buaya ijo daun.
2: Kabel panjang banget buaya ijo daun salam.
4: Kabel panjang banget buaya ijo.
1: Betul dong.
2: Betul.
1: Lanjut.
4: Betul. Aduh daun salam jeruk.
2: Kabel panjang banget buaya ijo daun salam jeruk peras.
4: Aduh. Kabel panjang banget. Buaya ijo daun salam jeruk peras kantong.
1: Oh wow, lumayan nih, lumayan. Boleh lanjut.
2: Kabel panjang banget, buaya ijo daun salam jeruk peras. Apa tadi di ujungnya ya lu?
1: Terdistrek sama suara saya sepertinya ya.
2: Jeruk peras. Ya lupa gue terakhirnya apa? Nyerah.
1: Ya. Oke, kalau gitu boleh.
2: Kantong.
1: Kalau kayak gitu berarti untuk game pertama kali ini luar biasa, berarti teruji ya untuk ingatan Aca lumayan tajam ya.
2: Iya, benar. Ya.
1: Walaupun memang benar-benar agak random ternyata ya. Kalau sebelumnya memang agak-agak kalimat, tapi memang kayaknya yang lebih menguji itu harusnya kalimat enggak sesuai dengan kalimat atau paragraf. Maknanya enggak ada. Makanya tadi kan memang tiba-tiba dari daun ke kabel enggak tuh. Dari kabel ke buaya enggak tuh. Oke. Kita bakal lanjut lagi nge-game lainnya. Temen Pro 2 sebelumnya nih mau nyapa-nyapa yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz. Terus juga yang mau gabung boleh banget. Mau main game sama kita atau mau sapa-sapa silahkan. Ini ada Isan, terus ada Asoy Tabang. Halo semuanya. Ini namanya terus
2: lucu-lucu ya.
1: Iya namanya nih. Makanya kadang-kadang aku harus paham banget nih arti gak tuh. Kata-kata bahasa Padang nih takutnya ada miss. Kadang-kadang kan ada aja nama-nama aneh tuh. Ada Julia Cantik, ada AI. Masih pastinya nanti sama Gus Pri dan juga Aca sama Lega. Lega ya. Lega pada pagi hari ini.
2: Bener.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Speakia versus Speakia.
1: Ya, gimana Bang Gus?
2: Apa gimana tiba-tiba?
1: Oke, lanjut lagi. Nah, permainan kedua kali ini, teman-teman Lega, Aceh, dan juga Gus Pri, kita bakal memainkan permainan yang disebut
2: apa tuh gamenya, Fatan?
1: Tebak aku.
2: Oh, tebak aku.
1: Tebak aku ini, jadi nanti satu orang bakal mendeskripsikan. Jangan sampai langsung terjawab nih, misalnya deskripsiin kayak HP lah. Jadi harus mendeskripsikan HP itu. Aku adalah alat yang biasanya digunakan untuk menelpon. Tapi ya sebisa mungkin, bisa aja sih. Kalau yang gampang-gampang gak apa-apa sih. Yang penting nanti yang paling pertama nebak dan benar, nah itu pemenangnya. Nanti tinggal dia yang lanjutin untuk menjadi tebak akunya. Okay. Gitu sih. Gimana? Udah
2: ready,
1: jelaskan
2: ready.
1: Ya? Ready, okay, ya?
0: Yes. Ready dong.
1: Mungkin diawali dari Aca, coba Aca.
2: Waduh, Aca.
1: Tebak aku.
0: Aku adalah benda yang selalu digunakan di atas aspal.
2: Kuali.
1: Aduh, tunggu, terlalu jauh itu dong. Belum. Itu kuali, belum. Bukan di atas aspal itu.
0: Belum selesai.
2: Oh, belum.
0: Sabar ya.
2: Boleh.
1: Enggak, enggak apa-apa. Kalau misalnya udah benar-benar jelas untuk jawabnya, jawab
2: boleh.
1: Aja enggak apa-apa.
2: Oh, gitu. Boleh nebak berarti ya. Motor.
0: Oke, benar.
1: Waduh. Tapi langsung terlalu ini ya. Oke, coba sekarang Gus Pri, silakan Gus Pri.
2: Oke. Aku bentuknya bulat.
1: Mm-hmm.
3: Bola.
1: Ban.
2: Ya benar lagi bola.
3: Yes, bro. Oke.
1: Aja lanjut. Boleh. Iya, makanya kalau bisa mendeskripsikannya nih yang agak ini nih.
3: Okay. Aku adalah pemain bola.
1: Mm-hmm.
3: Aku baru juara Piala Dunia.
2: Lamine Yamal.
1: Wow. Cepet ya, kok aku gak jawab-jawab dari tadi ya. Coba lagi, berarti Bang Gus Pri lagi nih sekarang nih.
2: Nah, itu dia.
1: Itu dia.
2: Ya. Oh, ini deh. Aku warnanya merah dan biru.
1: Merah dan biru, terus?
2: Ya, bener. Terus, aku biasanya ada di tempat-tempat yang tinggi.
3: Bendera?
2: Enggak, salah.
1: Merah dan biru tempat tinggi. Terus lanjut dong, deskripsinya lanjut dong. Sampai
0: selesai.
1: Bener-bener ini.
2: Oh gitu, tapi biasanya ada di tempat yang rendah juga.
1: Aduh, iya ya, tempat tinggi, tempat rendah, makasih loh deskripsinya. Bener. Merah, biru.
2: Terus
0: uang.
2: Bukan.
1: Uang. Terus apa tuh?
2: Dulu aku diingat sama orang-orang, tapi sekarang orang-orang pada lupa.
1: Wih, ya ampun, nasibnya kasihan banget ya. Merah biru.
2: Mm-mm.
1: Atas bawah.
2: Iya benar.
1: Dilupain.
2: Mm-mm.
1: Lagi.
2: Aku punya jaring.
0: Jaring.
1: Ah, laba-laba.
2: Bukan.
1: Spider-Man.
2: Nah, benar.
1: Oh, Spider-Man. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah ya.
2: Bener.
1: Kok dilupain sih? Oh iya, No Way Home kan dilupain ya.
2: Iya, di filmnya gitu emang.
1: Iya, betul ya. Oke. Aku adalah negara
2: Indonesia.
1: Enggak dong, jauhan itu belum. Negaraku ada ratunya. Terus
3: Inggris.
1: Langsung ya. Padahal ratu banyak tau. Iya kan. Iya kan. Lega lagi berarti. Silakan Lega. Apa gimana Lega?
3: Aku adalah suatu aset. Suatu aset. Aset instrumen investasi.
1: Aset instrumen investasi.
2: Rumah.
3: Nope. Belum.
1: Emas.
3: Enggak, salah.
1: Oke.
3: Jumlahku sangat terbatas.
0: Iya.
1: Emas dong. Enggak. Iya, maksa ya. Harus emas ya. Oke, lanjut.
3: Jumlahnya itu
1: kripto.
3: Ya,
2: saham.
3: Dalam bagian dari satu kripto, bukan kriptonya, nama asetnya gitu.
1: Waduh, nama ya, asetnya enggak tuh.
3: Gitu kan.
2: Saham.
3: Enggak.
1: Bukan. Terus lanjut.
3: Aku di kripto benar.
2: Koin.
3: Ya tebak koinnya. Aku berupa koin.
1: Waduh, gimana ya? Kita nggak ini semua. Dan mungkin teman-teman produ ada yang tahu nih jawabannya nih koin apa di kripto nih?
3: Koin dingdong, koin dingdong.
1: Gak dong,
3: no,
1: itu.
3: No.
1: Terus.
3: Terus, aku adalah aset baru, dan belum dikenal banyak orang. Dan
2: NPT apa sih?
3: NFT salah.
2: NFT.
3: Salah.
1: Cryptocurrency.
2: Ini anak-anak IT doang nih yang tahu.
1: Iya,
2: nih.
1: Itu ya.
2: Jurusan dia ini.
1: Anak ekonomi nih, anak-anak yang suka kripto nih.
3: Jumlahku terbatas yaitu 21 juta. Itu aja.
1: Wow. Ya. Nih boleh. Pay? Tolong dong telepon dong yang tahu nih.
2: Tahu nyerah.
1: Koin cryptocurrency itu mah.
2: Koin ini koin apa sih?
1: Apa tuh? Koin apa tuh?
2: Gak tahu koin apa ya?
1: Apa? Apa dong? Kasih tahu dong jawabannya. Kok penasaran?
3: Nyerah bang, nyerah.
1: Nyerah.
3: Bitcoin.
0: Apa?
2: Oh Bitcoin.
1: Ya. Oh iya. Bitcoin ya, di kripto ya. Ya.
2: Oh iya bener.
1: Betul.
2: Bitcoin ya.
3: Bitcoin bang.
1: Oh Bitcoin tuh berarti selain Bitcoin tuh banyak kan bang, koin-koin yang lain kan?
3: Cuman yang paling terkenal yang top satunya itu Bitcoin.
1: Bitcoin. Coba.
2: Oh,
1: nah ini nih.
2: Iya deh.
3: Aku menang dong berarti. Nyerah ya.
1: Menang. Tapi lanjut lagi karena kan masih ini.
3: Apa ya?
1: Sekarang beda lagi berarti. Iya, Bitcoin ya.
3: Okay. Aku berupa negara.
1: Nah, negara nih sekarang.
3: Mayoritasnya muslim.
1: Indonesia.
3: Tidak.
2: Malaysia.
3: Tidak.
2: Arab.
3: Dan aku, salah.
2: Mekah dan kota. Palestina.
3: Aku di Timur Tengah.
1: Oke. Okay.
3: Di Timur Tengah.
0: Dubai?
3: Tidak.
2: Mesir.
3: Tidak.
1: Oke, lanjut.
3: Dan kebanyakan orangnya itu pakai brewok, orangnya di sana.
1: Hampir semuanya Timur Tengah.
2: Sudan.
3: Ya, salah.
1: Oke. Okay.
3: Dan
2: Afghanistan.
3: Salah.
1: Terus?
3: Salah. Terus apa ya?
1: Warna benderanya.
3: Oh, ya, warna benderaku merah dan putih dan hijau. Ada logo muslimnya kayak logo bulan sabit.
1: Arab. Saudi Arabia bukan?
3: Enggak.
2: Palestina.
3: Salah.
1: Bukan putih enggak. Biru tuh, putih
3: dia
1: hijau
3: terkenal
1: tuh.
3: Nih, terkenal.
1: Bukan Afghanistan.
2: Libya.
0: Iran.
3: Bukan, dia dekat pokoknya di Timur Tengah.
2: Kolombia deh kayaknya Kolombia.
1: Kolombia kejauhan mas, tolong mas.
3: Amerika Selatan.
1: Itu Amerika bang. Tuh.
0: Apa ya?
1: Wah ini apa? Dari tadi lega iya. Tebak akunya keren juga nih ya, nggak ketebak semua nih ya. Tadulu, tapi iya hijau iya. Hijau putih tuh.
3: Hijau putih.
1: Iran. Irak. Suriah bukan.
3: Suriah bukan.
0: India.
1: Enggak dong.
0: Jauh banget ya.
2: Negara apa ya negara?
1: Ya, nyerah coba apa lagi?
3: Nyerah, oke.
0: Okay, nyerah apa tuh?
2: Ini.
1: Masih penasaran bang Gusri ini.
2: Kirgistan.
3: Salah. Oke, nyerah?
2: Iya nyerah.
3: Pakistan.
2: Oh.
1: Pakistan.
3: Iya.
2: Pakistan.
3: Kan mayoritasnya muslim.
0: Pakistan, oh iya
1: mayoritas iya sih.
3: Pakistan nggak ada kepikiran kan bang?
1: Iya. Wah. Lagi lega.
3: Yes,
1: membuat kita tidak bisa menebaknya sama Pro 2 ya.
2: Iya benar.
1: Tapi kayaknya sampai situ dulu aja Gusri. Iya karena ternyata gak kerasa udah mau jam 10 aja nih.
2: Oh iya benar.
1: Nih setelah ini aku bakal masih lanjutin ya teman Pro 2 untuk menemani kamu semua sampai jam 12. Tapi untuk rekan Guspi, kayaknya sudah harus pamit undur diri.
2: Yeay.
1: Nanti lanjut malam lagi ya katanya Guspi ya.
2: Waduh, besok lagi.
1: Besok lagi malam. Ya. Dan juga thank you ya ada ya, Lega juga. Sama Acha.
0: Bye-bye.
1: Pada pagi hari ini yang menemani kita untuk bermain game.
2: Oke.
1: Okay. Ntar pastinya untuk kamu yang mau gabung-gabung. Ini kita bakal di Pro 2 Hitlist ya jam 10 teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu, silahkan.
2: Ya udah. Ya,
1: yeah.
2: Gimana? Ya udah di closing fatanya.
1: Oh, ya kirain Gusri mau pamit dulu gitu sama teman-teman Pro 2.
2: Ya enggak, langsung aja.
1: Oh, langsung aja ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, lanjut lagi dengan hiburan-hiburan lainnya.
2: Bye-bye.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Pemerintah mewaspadai ancaman El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober. Hal itu karena kondisi tersebut dapat mempercepat terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan, kondisi cuaca tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutla. Menurutnya, El Nino kuat dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan lebih mudah terbakar. 6 provinsi kini menjadi perhatian utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia menyebut kondisi karhutla di 6 provinsi tersebut untuk sementara masih dapat dikendalikan. Namun, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah penanganan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat memperparah kebakaran. Jaehyung Yoon Twice resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Jaehyung Yoon mengumumkan keputusannya melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram. Dalam surat tersebut, Jaehyung Yoon menyebut JYP Entertainment sebagai rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Ia mengungkapkan, banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan baru. Setelah pengumuman Jaehyung Yoon, Faro Entertainment turut mengonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi tersebut menyatakan, kegembiraannya dapat menjalin hubungan khusus bersama Jaehyung Yoon yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Faro Entertainment juga mengaku, terkesan dengan sikap autentik dan ketulusan Jaehyung Yoon terhadap dunia seni peran. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Jaehyung Yoon dapat mencoba tantangan baru sebagai aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya. Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut Senin 10 Agustus 2026. Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Eric memilih Great Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan konsep produksi yang ingin dikembangkan. Menurutnya, keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin tampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi positif.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut lagi sama Fathan Mubina siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Kali ini teman Pro 2 untuk kamu semuanya yang lagi aktivitas kerja atau lagi santai karena habis shift malam. Yang pasti kita bakal nemenin dengan lagu-lagu yang seru dan lagu-lagu yang mau kamu request. Kamu bisa aja langsung drop requestannya di WA kita, yaitu 0811 6655908. Terus juga bisa di nomor telepon kita. Bentar nih, kita geser mic dulu. Nah, itu kelihatan tuh. 0751274822, teman Pro 2. Dan kali ini juga lagi-lagi ya teman Pro 2 ya, aku live TikTok. Gak bosan-bosan kita live TikTok. Tadi Sabana Pagi sama rekan Gusri Anwar Azwar. Sekarang ditinggal aku jadi sendiri aja. Ya beginilah nasib memang yang harus sendiri terus saja teman Pro 2. Ini udah ada yang mau mendengarkan lagu dari Emilia, Big Big World. Kalau gitu kita langsung aja denger ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 MHz sama Fathan pada pagi hari ini. Yang juga bisa kamu saksikan di TikTok.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. BTW, siapa yang diantara kamu udah tahu lagu yang seperti angka 8 yang video musiknya itu juga udah MV-nya udah keluar, teman Prodo. Ini lagu Feby Putri dan Metalmos, teman Prodo. Jadi memang dari Lava Pratomo yang kemarin ada sampai 11 musisi kalau enggak ya yang digandeng tuh sama Lava Pratomo. Ini kolaborasi musik yang menarik, teman Prodo, karena itu ada beberapa musisi nanti digabung-gabungin. Salah satunya itu Feby Putri dan Metalmos lewat single seperti Angka 8. Rilisnya 4 Agustus 2026 sih, tapi MV-nya baru keluar kemarin kayaknya. Dan ini jadi pembuka proyek EP Garis Tegak, jadi Extended Play Garis Tegak. Nah, menariknya lagu ini tuh teman Prodo itu ngangkat tema resiliensi atau kemampuan untuk terus bertahan di tengah hidup yang enggak selalu berjalan sesuai rencana. Buat Feby, teman Prodo, ceritanya tuh dekat dengan pengalaman merantau ke Jakarta dan juga menemukan pasangan yang kemudian tuh jadi teman untuk tumbuh bersama. Sementara Metalmos melihat komitmen dan orang-orang terdekat sebagai salah satu kekuatan untuk terus bertahan. Seperti Angka 8 juga ini menjadi bagian dari EP Garis Tegak yang melibatkan 12 musisi dalam 6 kolaborasi. Jadi ini bukan sekedar satu lagu kolaborasi, tapi bagian dari proyek besar Lava untuk menaikkan 12 tahun perjalanannya di industri musik, teman Prodo. Nanti kita bakal masukkan juga ke songbank kita, teman Prodo ya. Karena memang kalau aku kemarin dengerinnya, mantep banget sih. Paduan antara suara Feby yang khas banget lembut, terus sama Metalmos. Kan kalau Metalmos selama ini aku tahu yang terjadi kan kejadian. Dengan gaya khas rapnya itu ada transisi loh, teman Prodo. Biasanya kan kalau musik yang ada rapnya itu ya untuk pengiringnya ya gak terlalu terlihat banget. Nah kalau ini benar-benar kayak ada transisinya dari suara Feby untuk ke suaranya Metalmos itu ada transisinya. Dan nanti bagian-bagian akhirnya tuh Metalmos tuh bakal tarik, ulur, lempar. Nah itu ada, itu juga seru banget. Nanti nantikan ya, teman Prodo ya, di Prodo Padang, Feby Putri dan Metalmos seperti Angka 8 yang digandeng sama Lava Pratomo.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman, Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari. Layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya. Kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu dia teman bro 2, ada Orkes Nunung Chest dengan judul Ketemu. Menarik banget kan teman pro 2, karena memang lagunya unik. Ini terinspirasi biasanya yang cinta-cintaan, yang galau-galauan. Kalau ini lagu dari hal yang sebenarnya sederhana banget, yaitu apa teman pro 2? Pengalaman lupa naruh uang. Cuman gara-gara lupa naruh uang aja bisa sampai buat lagu, gak tuh? Pasti kamu pernah dong kayak nyari HP, kunci, atau dompet tuh sampai panik. Ternyata barangnya cuma terselip di tempat yang gak kepikiran. Cerita sederhana ini kemudian dikemas oleh Orkes Nunung CS yang memang mungkin kalau kamu yang belum kenal itu, kamu tahu gak? Sahil dan Kamal. Kamal tuh mereka sama-sama penyiar radio, dan Kamal sendiri yang

menghasilkan warna yang emang cukup unik ya tadi ya teman Brodu ya. Aku suka sih bagian akhirnya tuh. Hilang, tidak hilang. Ah udah lanjut nanti kamu dengerin lagi aja lah kalau mau. Ketemu dirilis pada 7 Juni 2026 menjadi bagian dari album ketiga mereka yang juga sama-sama unik aja namanya tuh. Data hilang rekam ulang. Dan ternyata memang hal sederhana kayak lupa naro uang aja bisa jadi inspirasi buat lagu ya teman Brodu ya. Kita masih bahas lagu yang sampai sekarang yang aku masih inget tuh pesan dari Odysseus. Dalam filmnya di audisi kan ditanya tuh sama Penelope-nya, sama istrinya. Kenapa? Kenapa kisahmu hanya disairkan saja, tidak menjadi sebuah kisah diceritakan lebih panjang lagi? Karena memang dari sebuah lagu itu bisa selalu diingat dan selalu menjadi hal yang mudah difahami atau malah memang bakal abadi dari lagu, dari musik teman Pro 2. Belum lagi dengan musik kamu bisa untuk memberikan pesan untuk ke seseorang atau memang untuk mencurahkan hati, isi hati kamu teman Pro 2. Dan BTW sebelum tadi ada orkes Nunung CS ketemu, kamu kalau engeh itu ada suaranya Bale, si Iqbal, dengan judul Kita Melawan Dunia. Nah kalau itu teman Pro 2, itu lagu dirilis 27 Juli 2026 yang jadi soundtrack film Operasi Pesta Copet nih teman Pro 2. Ini produksi Imaginary dan lagu ini memang dinyanyiin sama Bale sendiri, Iqbal Ramadan, bersama Kawai Labiba yang juga sama-sama ikut main sama dalam film Operasi Pesta Copet. Kalau lagunya sih ceritanya tentang sahabat dan perjuangan menghadapi hidup yang gak selalu mudah. Begitupun dengan filmnya ya. Filmnya kan ini tentang kehidupan sosial yang harus melakukan tindakan kriminal. Karena memang hidup tidak selalu susah. Hidup itu ada rintangannya. Tapi gak, ini agak salah sih teman produk. Kita gak tahu sih tujuan pembuatan filmnya nih seperti apa, maknanya yang mau disampaikan sama produser maupun sutradaranya. Tapi memang bakal menarik pastinya kalau kamu tonton. Tapi gak buat ngajarin kamu buat nyuri, enggak ya teman produk ya. Itu gak ngajarin buat kamu nyopet, enggak juga ya. Karena memang lagunya ini sesuai dengan cerita filmnya yang gambarin bagaimana sekelompok anak muda saling menguatkan ketika harus berhadapan dengan keterbatasan dan berbagai masalah. Menariknya lagu ini ternyata berawal dari demo pribadi Iqbal yang dibuat tahun 2025 yang sebelumnya akhirnya diaransemen ulang dengan nuansa gitar yang hangat. Jadi Kita Melawan Dunia bukan sekedar soundtrack tapi juga membawa cerita tentang teman yang tetap ada ketika hidup lagi gak berpihak.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Temen Pro 2 yang tadi udah kita dengerin sama-sama menemani aktivitas dan kegiatan kamu. But di TikTok kita ada Diza, everyone. Halo Diza, salam kenal juga sama Fathan yang memang kadang-kadang kalau lagi live TikTok ya kita mah lagi aneh-aneh aja. Daripada ngeliat mukaku terus, makanya kita pakai filter kambing Temen Pro 2 biar lebih kalma. Oke, masih dengan Pro 2 Hitlist pada pagi hari ini. Untuk kamu yang mau request, silahkan di TikTok bisa. Ini juga kalau Kak Disa mau request lagu, dengerin lagu sambil menemani siang hari. Kalau sekarang kayaknya masih dalam progres ya, aktivitas kegiatan, nyelesain kerjaannya. Karena biasanya kalau isoma tuh jam 12 istirahat, makan juga jam 12-an. Kamu bisa di 0751-27482 sama 0811-6655908. Masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal kita putarkan. Selanjutnya itu ada Eanu featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ada juga ini lagu terbaru juga dari NPD, Lupain Aku Please, Temen Pro 2. Sama nih, Akbar Khalei featuring Mingse. Penasaran gak kamu? Ada judulnya lagunya Astaga Bercanda. Ya sama aja sih kayak tadi lagu dari Orkes Nunung CS. Ketemu. Tapi kita ke Eanu dulu dan featuring Momo,

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Ada Astaga Bercanda dari Akbar Khalai featuring Mingse, teman pro 2. Akbar Khalai juga yang pas itu kan mungkin di antara kamu udah pernah dengerin yang Enggak Dulu. Nah itu juga dia yang garap, teman pro 2. Makanya memang ini, apalagi kamu yang mungkin akhir-akhir ini sering-sering scroll-scroll TikTok, pasti udah gak asing ya sama lagu Astaga Bercanda. Lagu ini sendiri rilisnya tuh tanggal 8 Mei 2026 dan juga emang ngusungnya tuh genre hipdut. Sekarang hipdut kayaknya sudah mau menginvasi. Karena memang hipdut tuh asiknya buat dijadiin soundtrack-soundtrack konten-konten di TikTok. Makanya kenapa akhirnya jadi rame hipdut teman pro 2? Ya salah satunya ya ini, Astaga Bercanda. Biasanya pakai gaya-gaya tuh yang jari kayak jari Nike gitu teman pro 2. Yang kedepan-depanin, aduh gak usah dicontohin tempatan. Ini soalnya ditonton juga di TikTok di tempatan. Jadi ini genrenya perpaduan hip-hop sama dangdut. Musiknya juga emang catchy, ceria juga. Jadi gak heran kalau emang cepet banget dipakai sebagai backsound, sebagai konten dance di TikTok. Kalau ceritanya sendiri itu cukup unik ya teman pro 2. Lagu ini ngebahas cinta segitiga. Nah lo, siapa di antara kamu yang pernah merasakan atau saat ini memang dalam cinta segitiga, atau pernah, atau malah menjadi pelakunya? Jadi ceritanya tuh ketika seseorang suka dengan orang yang ternyata sudah punya pasangan. Tapi bukannya dibuat terlalu galau ya, ceritanya malah justru dikemas dengan gaya humor dan playful juga. Makanya juga dari judulnya nih unik banget, Astaga Bercanda. Mingse sendiri tuh merupakan alter ego dari Bunga Reiza yang dikenal sebagai jebolan Indonesia Idol Season 12. Nah, berkat viral di media sosial, Astaga Bercanda bahkan berhasil masuk sebagai tangga lagu. Termasuk di Spotify Top Songs Indonesia sama Malaysia. Nih, Malaysia juga banyak yang tertarik sama lagu-lagunya hipdut dari Indonesia. Makanya itu, kita harus bangga sama Pro 2.

Wavy resmi menandai kembalinya mereka dengan mini album ke-8 bertajuk Vision Wings, dirilis melalui SM Entertainment, teman Pro 2. Proyek berisi 7 lagu ini jadi karya terbaru grup asal China tersebut setelah album spesial musim dingin Eternal White yang dirilis pada Desember 2025. Vision Wings mengangkat rangkaian kata dalam bahasa Mandarin yang memiliki pelafalan sama tetapi maknanya berbeda. Jadi kemudian merangkainya menjadi sebuah cerita mengenai nilai-nilai dan aspirasi yang terus mendorong Wavy untuk melangkah maju. Lagu utama Vision Wings menjadi salah satu daya tarik utama album ini dengan memadukan elemen hip-hop modern dan juga musik tradisional Cina. Alunan Guzheng berpadu dengan produksi hip-hop yang digerakkan jungle beats. Sementara gambaran seekor burung yang tetap terbang tinggi di tengah badai digunakan untuk merepresentasikan keyakinan diri serta tekad Wavy dalam melampaui berbagai batas. Lagu ini juga hadir dalam versi bahasa Cina dan Inggris. Video musiknya memperkuat konsep tersebut mulai latar Kuil Shaolin dengan Kun Ten Xiaojun Henry dan Yang Yang tampil sebagai sosok pejuang serta membawakan koreografi yang terinspirasi dari bela diri.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, masih sama Fathan. Halo Bang Fathan, halo juga ada Aca ya. Aca yang tadi ya teman Pro 2 ya. Ini juga tadi, dari tadi aku lagi ngobrol sama nih, lagi-lagi yang namanya nama akun-akun tuh unik-unik. Ini gak tahu, takutnya salah-salah kata, makanya kadang-kadang kita gak sebut ya teman Pro 2. Tapi kalau ini kayaknya aman sih, Jin Dude. Ini mungkin maksudnya ada Jin yang gendut kali. Ini tadi sempat ngobrol-ngobrol tentang event di RRI. Nah, BTW iya ya, ini aku mau kasih tahu teman Pro 2, untuk kamu yang punya suara dan mau mencoba, mungkin punya suara emas gitu kan, kamu bisa aja ikutin Bintang Radio, karena memang udah buka teman Pro 2 pendaftarannya. Ntar ya, kita cek dulu informasinya sebentar teman Pro 2. Mohon ditunggu dan mohon kesabarannya. Pendaftarannya tuh dibuka sampai 30 Agustus nanti. Jadi dari 3 sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan kegiatan, syarat pesertanya tuh usianya 16 sampai 25 tahun. Per 28 Oktober 2026. Yang pasti udah punya kartu identitas, entah itu KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran, kartu keluarga, atau juga surat tanah, boleh ya? Enggak bercanda teman Pro 2. Cuma sampai akte kelahiran aja. Terus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau memiliki kartu sejenis yang masih berlaku. Belum pernah jadi juara satu tingkat nasional. Jadi kamu bakal dilombain dulu di daerah Sumatera Barat, untuk seluruh warga Kota Padang yang punya suara emas dan mau mencoba. Nantinya kalau udah bisa atau udah menang di sini, kamu bakal mewakili kita di nasional nanti di Jakarta. Terus juga bagi peserta putri, itu tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui ya. Dan juga peserta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun, entah itu manajemen artis atau agensi, yang dapat nantinya bakal menyebabkan tuntutan hukum. Setiap peserta juga diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram dan TikTok @rri_padang. Itu bakal banyak informasi yang bisa kamu dapatkan terkait Bintang Radio. Sama yang bakal hadir juga event di RRI itu ada RRI Fest. Banyak lah teman Pro 2 event-event yang bisa kamu mungkin mau menghadirkan, kayak stand, kayak UMKM kamu, bisa tuh di RRI Fest. Terus juga kamu mau coba nih ponakan, ada suaranya yang khas banget, yang bisa nyanyinya tuh bagus banget, boleh didaftarkan di Bintang Radio. Dan peserta wajib memfollow akun Instagram @bintangradioid, serta bisa follow juga kanal YouTube-nya Bintang Radio Indonesia. Mekanisme pendaftarannya masih panjang ya teman Pro 2 ya. Bakal aku informasinya nanti kamu bisa dapat di RRI underscore Pradang nggak tuh, underscore Padang, sama Instagram kita RRI underscore Pro 2 Padang. Jadi kamu bisa langsung cek di sana teman Pro 2, biar nggak ketinggalan nantinya. Oke, kalau gitu sudah jam 11 lewat 51 menit aja, udah mau jam 12 aja. Dan memang waktunya aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terakhir ini ada requestan dari WA kita, ada lagu Gita Gutawa. Ayo come on teman Pro 2, come on. Siang hari ini walaupun memang nanti waktunya istirahat, sholat, makan, tapi tetap harus semangat terus, karena masih ada beberapa jam sampai menjelang sore, waktu kita bersantai di sore ceria. Kalau gitu, Fathan Mubinah, peace out. Thank you semua yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan di frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id, terutama untuk kamu yang menyaksikannya melalui TikTok. Terlalu berlebihan, Tan. Tenang, Tan. Ada Jindut, ada Aceh, dan juga ada, ya masih banyak teman-teman lainnya yang menyaksikannya. Thank you semuanya. Kita bakal langsung dengerin, ada Gita Gutawa. Ayo, come on.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: guys. Fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
3: Lagi santai di sore hari?
4: Biar gak sepi, langsung aja dengerin
5: Gaspol, gaya sore penuh obrolan.
3: Obrolan santai, cerita seru, dan vibe yang bikin sore kamu makin hidup.

0: Rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ri juga ya Putia. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan

0: Menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, yang muda.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Dari Kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di stasiun yang sama di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga pada sehat dan happy di hari ini ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Nanti kita bakalan nanti ngabarin olahraga dulu teman Pro 2, pause info dulu. Ada hostis terbaru yang mau aku spill buat kamu seputar olahraga. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, stay tune and enjoy.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
4: Dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
8: Teman terbaik kamu.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Ngabarin Olahraga. Kali ini kita ke olahraga sport dulu ya. Ada Persebaya yang energinya positif banget, teman Pro 2, setelah kembali mengakhiri libur pasca kemenangan Piala Presiden 2026. Dan mereka lagi prepare untuk menghadapi Penang FC. Itu akan berlangsung di tanggal 15 Agustus nanti, teman Pro 2, sekitar 3 hari lagi. Dan 5 pemain udah mencatat menit bermain mereka terbanyak selama Persebaya mengikuti Piala Presiden 2026. Keren banget kan? Nanti dia bakal mengalihkan perhatian ke pertandingan internasional untuk menghadapi Penang FC Sabtu nanti, teman Pro 2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Terbaik.

Nomor berdua dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau pada Agustus 2026. Kondisi ini menciptakan kekeringan dan menurunkan kelembapan udara serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Produa, teman terbaik kamu, teman Produa Paris Saint-Germain, Louis Enrique memilih untuk gak ngasih komen alias no comment sama komentar tentang masa depan Ferran Torres. Jadi lebih tepatnya di tengah pembicaraan transfer yang lagi ongoing saat ini, PSG sama Barcelona gitu. Nah, pelatih asal Spanyol ini bilang kalau dia bakal fokus aja untuk persiapan tim menghadapi pertandingan. Dan sikap Luis Enrique ini muncul gara-gara Ferran Torres dilaporkan makin dekat sama Barcelona, makin dekat untuk meninggalkan Barcelona dan gabung sama Paris Saint-Germain. Jadi negosiasi antara kedua klub ini udah memasuki finalnya, teman Pro 2. Makanya PSG tuh udah lebih dulu mencapai kesepakatan personal sama tim Spanyol ini. Dan Ferran juga berpeluang banget untuk balik kerjasama sama Luis Enrique kalau transfer tersebut terrealisasi, karena keduanya pernah juga kerjasama waktu Luis Enrique menangani timnas Spanyol. Waduh, gimana tuh ceritanya? By the way, di konferensi pers menjelang pertandingan Paris Saint-Germain melawan Aston Villa, Luis Enrique ini dapat pertanyaan tentang kemungkinan kedatangan Ferran Torres. Tapi mantan pelatih Barcelona ini bilang dia nggak mau terlibat lebih jauh dalam pembahasan mengenai transfer pemain. Jadi no comment gitu ya. Aduh, kalau urusan begitu no comment ya. Aku suka orang-orang yang menegaskan dan berprinsip diam, itu emas kalau soal kayak gini ya, teman-teman.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Semoga teman-teman Produwe, teman terbaik kamu, teman Produwe. Yang ini kita bakal temenin kamu di ngabarin selebritis dulu. Kira-kira ada hot news terbaru apa ya dari musisi, artis ternama internasional atau nasional? Nanti abis lagi yang satu ini. Stay tune and enjoy di Produwe FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Well, yang hari ini ada yang lagi anget-angetnya bangetnya teman Produa, Wavy baru aja rilis. Dan ini jadi tanda comebacknya mereka, mini album ke-8 bertajuk Vision Wings yang rilis lewat SM Entertainment. Jadi proyek ini tuh EP-nya ada 7 lagu yang isinya itu lagu-lagu dari grup asal Cina ini. Jadi mereka udah punya ini ya 7 lagu yang jadi karya terbaru grup asal Cina ini, yang jadi album spesial musim dingin mereka Eternal White yang rilis di Desember 2025, Vision Wings. Jadi ini apa ya, rangkaian kata dalam bahasa Mandarin yang punya pelafalan dan makna berbeda, tapi itu jadi rangkaian untuk cerita-cerita yang jadi nilai-nilai dan aspirasi yang terus mendorong Wavy untuk melangkah maju. Jadi lagu utama Vision Wings ini jadi salah satu daya tarik utama karena ada elemen hip hop modern dan musik tradisional Cina. Wow, keren banget. Dan seiring dengan perilisan Vision Wings ini, Wavy katanya juga udah siap-siap nih untuk mulai konser ketiga mereka, tournya di 2026, Wavy Concert Tour Born This Way in Seoul, yang bakal digelar 12-13 September nanti di KBS Arena Seoul. Katanya sih tournya bakal berlanjut di sejumlah kota di Asia ya, apakah Indonesia salah satunya ataupun Produa. Wavy ini jadi subunit keempat dari grup NCT yang berbasis di Tiongkok dan debut 2019. By the way, congratulations to Wavy. So

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Man City ngabarin selebriti Super Pro 2. Ini ada informasi menarik dari girl group Jepang. Ini newcomers ya, alias pendatang baru, Kyora, yang resmi rilis single perdana mereka. Judulnya Coco. Nah, music videonya sebenarnya udah tayang lebih dulu secara eksklusif di tanggal 8 Agustus di HITZ alias Head in the Clouds Music and Art Festival Los Angeles. Nah, sebelum akhirnya dirilis di YouTube resminya Kyora. Sementara lagunya sendiri tuh udah bisa kamu dengerin di semua platform streaming sejak tanggal yang sama. Nanti kita bakal puterin di sini juga kalau udah input ke playlist ya. Katanya lewat lagu Coco ini, Kyora tuh punya gaya musik baru nih ya. Udah dan Uni yang suka K-pop, tapi pengen beralih ke girl group Jepang. Kayak Kyora ini cocok banget buat kamu. Coba-coba dulu rasa-rasain cocok gak sama selera musik kamu. Ini gaya musik baru mereka ini judulnya atau namanya Tokyo Hyper City Pop. Jadi ada perpaduan musik hyper pop terkini sama pesona melodi city pop yang dibangun berdasarkan konsep warisan budaya Jepang punya grup ini. Jadi untuk mewujudkan suara khas ini, Kyora menggandeng 4 produser dan penulis lagu kelas dunia. Ada Heroism yang pernah menggarap Lisa Blackpink, ada XG, Arashi News, Yeji, sampai Charlie XCX, Dua Lipa, teman pro 2. Waduh, keren banget pokoknya dah teman pro 2. Dan momen ini terasa spesial banget buat personel Kyora yang menyaksikan sendiri musik perdananya di HITZ karena mereka senang banget udah terlibat dalam proses syutingnya juga, terus udah gak sabar hasilnya gimana dan akhirnya udah rilis perdana eksklusif 8 Agustus kemarin. Congratulations Kyora, aduh aku kayaknya pengen nyoba-nyoba dengerin girl group Jepang ini juga deh teman pro 2.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Rini, kenapa sih?
6: Kamu tahu gak sih?
5: Enggak.
6: Dengerin dulu.
5: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan. Jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
6: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
5: Serius, Rin. Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
6: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
5: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
6: Gak gitu juga dong kulit nangka.

15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Perdua, gerakan Pramuka Kota Padang Panjang terus didorong menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian sosial bagi generasi muda. Penguatan peran tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang tangguh sekaligus memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Barat, Audi Joynaldi, mengatakan kepemimpinan baru di tingkat Mabicap diharapkan semakin memperkuat pembinaan gerakan pramuka di Kota Padang Panjang. Menurutnya, pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan kemampuan untuk berkembang. Audi juga menyampaikan pramuka berprestasi memiliki peluang untuk mendapatkan akses pendidikan melalui jalur prestasi. Informasi selanjutnya, teman Produa, grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Hair in the Clouds Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising, dan panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik ke mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh, dan sebelumnya di kelompok vokal ini sukses melakukan debut di HITC Los Angeles 2025. Kebaliknya Nona, festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shashito sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gerakan HITC di berbagai negara.

Informasi terakhir, Teman Pro 2, agensi Hang Son Yun memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan anggota Kara tersebut setelah penggemar menyampaikan kekhawatiran. Kekhawatiran muncul setelah penggemar melihat rekaman Han Seung Yun mengunjungi kafe ulang tahun, melihat tangan dan bagian tubuh atas Hang Seung Yun mengalami tremor. Kondisi tersebut membuat penggemar khawatir karena gejala serupa sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore hari ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,4 perasaan Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, ini Kota Padang, langitnya lagi mendukung banget nih untuk nge-chill di sore-sore ya, nyore. Kenapa aku bilang gitu? Karena dibilang panas sih, kayaknya gak terlalu panas. Maksudnya dari jendela sini tuh gak kelihatan yang terlalu nyekrik banget gitu cahayanya. Jadi I think it would be nice kalau misalnya sore ini kamu lihat sunset, karena nggak mendung juga teman Produa, langitnya tuh kayak biru keputih-putihan gitu. Ya bisa dilihat lah ya, aku nggak tahu di daerah kamu gimana, cuman dari kawasan Sudirman itu yang terlihat gambaran langitnya so far. Nah nanti kita bakal temenin kamu di sore ceria teman Produa, sama nanti aku mau ngasih tahu kita bakal gabung sama Produa Jakarta for music Music Live Chat itu di jam 7 malam nanti. Okay? Makanya jangan kemana-mana, ini aku bakal kasih salah satu lagu yang cocok banget buat nyore di sore hari ini ya, dengan vibes yang chill, enak gitu ya, buat didengerin juga gak terlalu berat lagunya. Ini lagu yang bisa bikin kamu jadi okay, enjoy the vibe gitu loh teman Produa. Lagunya ini dari Adrian Khalif. Apa dong? Adrian Khalif yang mana tuh, Cin? Ini banyak sih lagu Adrian Khalif, banyak memang. Tapi ini salah satu lagu yang menurutku tuh kalau didengerin sore-sore tuh kayak aduh enak banget pokoknya.

90 kamar nomor FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Okay, siapa di sini yang kalau tidur tuh mulutnya suka kebuka tanpa sengaja? Nah, ternyata mungkin buat kita itu kayaknya bukan kebiasaan yang perlu dikhawatirin ya. Tapi seseorang tuh kalau misalnya terbiasa bernafas melalui mulut saat tidur, itu bisa ngasih sejumlah dampak buat kesehatan. Berbahaya ternyata teman Pro 2. Pertama nih, buat udara dan uni yang mungkin tanpa sadar atau secara sengaja itu tidurnya tuh buka mulut, itu mempengaruhi bentuk wajah dan perkembangan rahang. Jadi kebiasaan bernafas lewat mulut dalam waktu yang lama bisa mempengaruhi posisi lidah serta perkembangan struktur wajah dan rahang. Jadi ketika seseorang bernafas lewat mulut, lidah yang seharusnya berada di dekat langit-langit mulut cenderung berubah atau berpindah ke bagian bawah rongga mulut. Dan posisi lidah ini bisa mengurangi tekanan alami yang membantu mempertahankan bentuk rahang atas. Jadi jika berlangsung terus-menerus, rahang atas berpotensi jadi lebih sempit dan bentuk wajah itu bisa terjadi, dia bisa jadi lebih panjang atau pipih, teman Pro 2. Nah, ini perlu diperhatikan karena pada anak-anak, struktur wajah itu masih bertahap dalam pertumbuhan maksudnya. Jadi bernafas lewat mulut secara terus-menerus itu bisa mempengaruhi susunan gigi juga, jadi kurang teratur, bahkan saling menumpuk. Dan kondisi perubahan karakteristik wajah ini itu berkaitan juga sama kebiasaan kita melalui mulut, bernafas lewat mulut yang disebut adenoid facies. Makanya kebiasaan ini sebaiknya nggak diabaikan gitu aja, apalagi kalau udah berlangsung sejak masa kanak-kanak, teman Pro 2.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kita sudah masuk di segmen Sore Ceria Squad.
1: Yes, dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang content creator sekaligus founder dari studilanjut.id. Ada Brady Nara.
0: Halo.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, luar biasa. Luar biasa. Lebih dekat lagi sama Mike, boleh Brady?
2: Oke. Okay.
1: Nah,
2: udah jelas.
1: Yes, ya. Yeah. Jadi Brady ini ternyata bukan asli orang Jakarta. Cuma sekarang kebetulan lagi ada di Jakarta.
2: Iya, lagi main nih,
1: lagi main.
0: Aslinya mungkin bisa dikasih tahu di mana?
2: Apa?
0: Aslinya dari mana?
2: Dari Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
1: Oke, okay. Orang Sidoarjo asli, lahir besar di sana.
2: Kalau lahirnya di Mojokerto.
1: Oh, Mojokerto. Tapi besar di Sidoarjo. Dan sekarang sebenarnya Brady ini lagi stay-nya di negara yang cukup jauh ya, dari Indonesia. Dari Indonesia berapa jam kira-kira naik pesawat ke sana ya?
2: 5 sampai 6 jam.
1: Kalau naik kapal tau gak berapa lama?
0: Repot banget, ngapain ke Jepang naik kapal, ya ampun. Yeah. Naik Lampung kan?
1: Dari Bakahuni. Jadi Brady ini lagi stay di Jepang untuk kuliah.
0: Betul sekali. Dan kesibukan lainnya apa nih? Karena kan sekarang lagi di Jakarta nih ya. Lagi liburan kah atau lagi ada event?
2: Jadi aku di sini ya liburan tipis-tipis, sekaligus ada yang persiapkan satu eventnya sudah dilanjut nih.
1: Oke. Tapi sebelum kita ngobrol soal kegiatannya studi lanjut, kita mau tanya dulu flashback dikit, mungkin kenapa memilih Jepang? Apakah memang cita-cita dari dulu pengen kuliah di luar negeri dan spesifiknya Jepang, atau emang dapatnya di Jepang atau gimana?
2: Oke, jadi jujur nih. Yeah. Awalnya tuh enggak pengen ke Jepang.
1: Oke.
2: Jadi Jepang tuh bukan salah satu negara yang masuk di wishlist aku. Karena pertama bahasanya ribet banget kan. Kita harus belajar bahasa lagi gitu. Jadi awalnya dulu aku diterima di Swiss.
0: Udah keterima.
2: Udah keterima gitu.
0: Oke.
2: Saat itu pakai beasiswa Indonesia Maju.
0: Oke.
2: Namun ada beberapa pertimbangan yang bikin aku enggak deh gitu.
1: Iya.
2: Akhirnya aku memutuskan buat gap year, Kak.
1: Okay. Jadi, berapa lama gap year-nya?
2: Satu tahun.
1: Oke.
2: Iya. Karena emang dari awal aku niatnya emang pengen kuliah ke luar negeri. Jadi udah beberapa opportunity udah sebenarnya udah aku bisa aku dapatkan kayak kesempatan SNBP, SNBT itu, dan juga jalur prestasi itu sebenarnya
1: bisa
2: gitu. Coba pada saat itu emang kayak udah ngebet banget nih pengen ke luar negeri, pengen jalan-jalan. Jadi kayak
1: kuliah sambil jalan-jalan kan maksudnya.
2: Soalnya kan kuliah kan kayak banyak tugas, kayak bikin stres gitu kan. Jadi kayak aku pengen kayak ya kita jalan-jalannya agak overseas dikit lah gitu. Jadi pengen lah itu kuliah ke luar negeri, dan salah satu motivasinya juga sederhana, kayak cuma pengen lihat salju aja tuh kayak gimana sih kayak.
1: Karena di Sidoarjo, di Mojokerto gak ada salju ya.
0: Ada es serut doang. Oke, sesimpel itulah pokoknya ya, pengen ke luar negeri.
1: Terus akhirnya setelah
0: tiba-tiba,
2: ya terus kita akhirnya memutuskan buat gap year 1 tahun. Di sana cari-cari pengalaman lah, kayak lomba, bahkan juga volunteer, dan berkesempatan sempat juga kerja. Pengalaman kerja 5 bulan. Itu jadi kayak sambil mempersiapkan nyambi-nyambi nih buat apply di universitas gitu.
1: Oke.
2: Nah kemudian saat itu mama aku ini nih scroll mungkin ya, scroll Instagram atau TikTok, itu kayak ada pameran pendidikan di Jepang gitu. Ditawarin lah ke aku kayak, ini ada pameran nih ke Jepang gitu. Dan awalnya kayak aku gak tertarik gitu loh, kayak wah itu pasti belajar bahasa Jepang lagi di mana waktu itu aku sudah belajar bahasa Arab kan di pesantren juga. Jadi aku
1: jadi lulusan pesantren.
2: Iya, bahasa Arab, terus kemudian sempat juga pengen daftar ke Korea waktu itu, jadi belajar bahasa Korea juga. Dan kayak aku udah kayak enggak kayak udahlah gitu belajar bahasa.
0: Udah cukup
1: bahasa gitu, Arab, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya.
2: Bahasa Jawa satu lagi.
1: Oh iya. Iya benar-benar bahasa Jawa.
0: Betul. Iya. Terus ya malas lah gitu ya Jepang.
2: Iya, benar juga. Cuma setelah dipikir-pikir ya udahlah, kita coba aja, kita gas, kita berangkat dulu.
1: Oke.
2: Akhirnya waktu di pameran itu ternyata ada nih, ada universitas yang tidak memerlukan bahasa Jepang.
1: Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Oke.
2: Jadi ambilnya tuh kelas internasional gitu. Jadi kita oke lah, gas nih mah. Yeah. Kayaknya bisa deh.
1: Tapi walaupun untuk perkuliahan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, untuk bertahan hidupnya kan tetap harus belajar bahasa Jepang dong. Maksudnya nggak semua orang Jepang bisa bahasa Inggris kan. Apalagi kita sebagai pendatang harus menyesuaikan diri.
0: Bahasa sih negaranya. Gitu.
1: Iya. Mau nggak mau belajar juga dong.
2: Iya, mau nggak mau juga belajar dan. Bahasa Jepang ini termasuk ke dalam mata kuliahnya gitu.
1: Jadi sambil belajar ya.
2: Iya betul. Memang di awal dia nggak mensyaratkan buat ada sertifikat bahasa Jepang buat masuk, tapi bahasa Jepang nanti akan pasti kita pelajari saat mata kuliah itu. Karena emang kalau di luar emang cukup susah sih buat bahasa Inggris.
1: Iya benar kan.
2: Kita harus memahami bahasa Naruto dan kawan-kawan.
0: Lah, terus di kampus mana tuh berarti lo apply-nya beasiswanya? Program dari pemerintah kah atau dari mana?
2: Enggak, kalau aku akhirnya ambil program beasiswa dari ini, dari JASO scholarship namanya.
1: Oke.
0: Oke, dan kebetulan kampusnya mengajarnya pakai bahasa Inggris.
2: Aku di Kyoto University of Advanced Science.
1: Jurusannya adalah
2: Business.
1: Okay. Jadi sekarang udah masuk tahun ke berapa?
2: Sekarang
0: mau kedua ya?
2: Mau kedua.
1: Berarti stay di sana dari 2025.
2: Tahun kemarin.
1: Okay. Udah lumayan survive ya berarti ya?
2: Iya.
0: Tapi kita pengen tahu juga nih karena kayaknya mungkin juga teman Prodo udah pernah follow atau mungkin juga
1: lihat kontennya
0: gitu kan.
1: Secara follower saya banyak ya, mungkin kontennya sering muncul
0: tentang edukasi-edukasi terus juga kita pengen tahu gimana waktu itu memutuskan untuk jadi kayak fokus juga nih di content creator ataupun juga si studi lanjut itu teman Prodo ya.
1: Jadi dia ada dua nih sebenarnya, ada @studilanjut.id sama satu lagi apa ada @lessduit. Nah, ini dua-duanya kita penasaran seputar apa dua akun ini, dua program ini teman Pro 2. Jadi nanti kita akan kulik lagi sama Brady, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Brady Nara, teman bro dua.
1: Kalau dari nama Instagramnya Bredisa.
0: Iya. Yeah. Karena udah di Jepang nih.
1: Udah di Jepang. Iya. Yeah. Udah pakai huruf apa namanya? Kanji ya? Huruf apa sih?
0: Tahu.
1: Ini huruf apa namanya?
0: Katakana.
2: Katakana.
0: Tahu, gue pernah les bahasa Jepang dulu.
1: Iya, tapi enggak lulus kan?
0: Bukan enggak lulus, guru lesnya kabur. Makanya gue trauma.
1: Lulusnya kabur karena muridnya kayak lu.
0: Gue tuh udah dikasih tahu nama kamu siapa, Fajar. Oh, Fajar tuh nama Jepangnya Asahi, bener gak?
1: Oh.
0: Gitu. Asahi itu artinya Fajar katanya.
1: Matahari
0: gitu.
1: Kan
0: Asahi? Iya, katanya gitu. Iya.
1: Merek elektronik kan Asahi.
0: Iya lagi. Gue inget banget itu doang satu-satunya yang gue inget dari dia tuh. Soalnya orang Jepang asli sebenarnya dia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Apa namanya kalau guru bahasa Jepang?
0: Sensei.
1: Sensei.
0: Iya. Gile. SMA gue juga dulu Jepang pelajarannya.
1: Oh, kalau gue bahasa Arab dulu SMA-nya. Iya, dapetnya. Cuman ya bisanya gitu-gitu doang.
0: Iya, betul.
1: Bisanya cuman ahlan wa sahlan, kamisa atul ana. Udah gitu-gitu doang. Sisanya mah udah blank semua ya.
2: Astaghfirullah gitu.
1: Iya, lagi astaghfirullah.
0: Insyaallah ya gitu.
1: Insyaallah deh gitu ya. Oke, tapi Brady berarti sekarang selain sibuk kuliah, disibukkan juga dengan kegiatan sebagai seorang content creator.
0: Yes.
2: Betul.
1: Dan founder dari studilanjut.id. Nah, kalau jadi content creator nih berarti udah lama kah? Atau pas di Jepang aja baru mulai bikin-bikin konten?
2: Oke, jadi awal suka bikin konten tuh dari SMA.
1: Dari SMA.
2: Jadi di SMA tuh dapat kesempatan buat masuk ke tim medianya pesantren.
1: Oh. Mm-hmm.
2: Di situ tuh mulai kayak explore kayak gimana sih cara bikin konten yang oke gitu. Terus kayak maybe yang dibahas kita seputar pesantren aja ya, karena emang kita kuliah di pesantren. Terus baru setelah lulus, nah baru tuh kita bisa explore lebih luas lagi. Dan di situ tiba-tiba suka aja gitu, suka aja bikin konten dan lama-kelamaan
1: naik
2: gitu lah, jadi bikin semangat lagi. Terus kayak apalagi sekarang udah di Jepang, jadi tahu nih kayak kita harus bahas apa gitu buat sharing ke teman-teman.
1: Udah banyak apa namanya materi lah, karena udah ada di negeri orang.
0: Betul.
1: Ya jadi kayaknya wah bagus nih buat konten, bagus nih buat konten gitu.
0: Karena setiap sudutnya estetik ya. Enak gitu.
1: Enggak usah sudutnya, kayaknya langitnya aja di foto doang aja udah bisa jadi konten.
0: Beda, ya.
1: Udah beda gitu di sana ya.
0: Terus sampai bandaranya aja udah beda tuh ya.
1: Tapi kontennya berarti spesifik tentang apa? Mau fokusnya tuh Brady apakah memang tentang edukasi atau pengalaman Brady aja gimana caranya bisa dapat beasiswa dan lain-lain gitu?
2: Untuk saat ini fokusnya ke edukasi, kemudian motivasi juga ada kayak gitu-gitu. Jadi seputar dua itu aja sih.
0: Oke. Jadi fokusnya di situ ya. Terus kalau si yang namanya studi lanjut nih gimana nih kepikiran akhirnya buat studi lanjut ini?
2: Oke, jadi studi lanjut itu awalnya bermula dari termasuk ke apa ya? Ke masalah aku sendiri sih.
1: Keresahannya Brady sendiri.
2: Keresahan, gitu. Jadi waktu aku apply buat kuliah ke luar negeri dulu tuh aku sama orang tua aku tuh awam banget tentang study abroad.
1: Jadi kayak struggle sendiri tapi gak ada apa bantuan dari siapa-siapa gitu ya.
2: Betul, kayak ini cari informasinya di mana ya gitu. Di internet kah gitu. Banyak sih, cuma kayak gimana ya cara daftarnya, kemudian ternyata kan harus ada IELTS, SAT, kayak gitu-gitu.
1: Banyak dokumen yang harus disiapin ya.
2: Bahkan portofolio itu juga penting untuk study abroad tuh. Jadi ada yang mereka lebih fokus ke portofolionya, ada yang mereka lebih fokus ke akademiknya gitu. Dan itu aku baru tahu gitu. Nah, dan aku percaya bahwa teman-teman tuh juga ada yang seperti aku gitu, kayak mereka masih belum tahu arahnya kemana gitu. Nah, disitulah mulai gimana sih kalau kita bentuk platform yang sekiranya bisa bantu anak-anak Indonesia buat study abroad gitu.
1: Jadi dari keresahannya Brady sendiri waktu itu sama ibu ya kebetulan bingung gimana sih sebenarnya harusnya ini gak ada yang bantuin nih, kita nyari tahu sendiri gitu. Brady ngerasa kayaknya banyak anak-anak seumur Brady juga di Indonesia yang mungkin sama kayak Brady ya, akhirnya kepikiran bikin studi lanjut.
2: Iya betul, ya waktu itu, jadi aku gak sendiri, ada 6 orang juga yang bangun studi lanjut ini. Dan kita sama-sama buat satu misi untuk membantu anak-anak Indonesia buat kuliah ke luar negeri, buat belajar dari negara maju, dan semoga harapannya nanti juga bisa bermanfaat buat itu Indonesia, bagi Indonesia, hmm, bagi dirinya sendirinya juga.
0: Ah, oke, iya, oke. Dan berarti sistemnya gimana nih buat teman Prodo yang pengen tahu atau pengen masuk ke studi lanjut nih? Apakah memang udah dari harus jauh-jauh hari pas lagi zaman-zaman SMA nih udah mempelajari semuanya itu, atau pas lulus nih baru kayak bisa nih ikutan studi lanjut?
2: Jadi kita platform mentoring kan, Kak. Mm-hmm. Jadi itu bisa lebih jauh pasti lebih baik untuk persiapannya. Yeah. Bisa start dari kelas 10 SMA itu lebih baik tuh. Jadi kayak kita bisa manage portofolionya, dan talent mappingnya, kayak minatnya mereka di mana. Karena biasanya anak-anak SMA masih labil kan, kayak wah jurusan aku jurusan yang cocok apa ya? Kayak mereka pasti mikir-mikir di situlah gitu. Mm-hmm. Jadi sehingga nanti kita bantu tuh, kayak kita bantu arahin sesuai apa yang udah kita alami sebelumnya gitu. Jadi kayak aku sama teman-teman aku yang sekarang juga lagi kuliah di Amerika, di Australia.
1: Amerika, okay. Australia, terus
2: ada 60 teman-teman aku, teman-teman mentor aku.
0: Oke.
2: Okay. Ya jadi ada 60 mentor aku, termasuk teman-teman aku juga yang lagi kuliah di luar negeri, ada di Amerika, Australia, kemudian di Jepang seharusnya aku, kemudian ada di Hong Kong, China, sama Korea, dan beberapa negara Europe lainnya gitu, di UK juga ada. Okay. Nah di situ kita gimana ya kalau kita berkolaborasi nih, berkolaborasi buat bantu anak-anak Indonesia agar mudah kita arahkan gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Jadi lu misalnya udah punya tujuan nih, punya pilihan. Ah, gua mau kuliah di
1: Korea misalnya.
0: Korea gini. Nanti ada mentor dari yang punya pengalaman kuliah di Korea. Betul, gitu ya.
1: Atau mungkin sekarang masih kuliah di Korea ya. Dia ngasih sharing gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi mentor kita tuh yang benar-benar lagi kuliah sekarang di sana.
0: Oke. Nah, biasanya kesulitan apa aja atau yang sering ditanyain sama para calon-calon yang pengen kuliah ke luar negeri itu apa sih?
2: Ya pastinya pertanyaan yang mostly ditanyakan adalah, Kak, mulainya dari mana?
1: Gitu. Itu dari awalnya aja udah buta ya.
0: Betul kan? Apa gua ke tempat beasiswanya dulu, apa gue nyiapin dokumennya dulu,
1: apa gue nyari kampus dulu gitu kan.
2: Jadi kayak oke, tenang. aman gitu. Jadi kayak oke, kita bakal arahin di awal, di pertemuan awal tuh kita pasti brainstorming ke mereka kayak kamu mau daftar kemana nih? Kamu mau daftar ke Kyoto, Kak? Nah ini nih, kalau mau ke Kyoto ini nih syaratnya gitu. Ini syaratnya kita kita arahin langsung gitu ke websitenya, kita brainstorming lagi jurusannya mau apa gitu. Masih gak tahu, Kak, gitu. Jadi kayak kita harus melakukan pendekatan-pendekatan kayak maybe kita tentuin talent mappingnya seperti apa, minatnya mereka seperti apa, kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya personal ya?
1: Susah ya.
0: Oke.
1: Jadi person to person, misalnya nih Fajar mau kuliah di UK. Nanti akan ada mentor dari UK yang bakal nge-handle Fajar gitu ya.
2: Betul.
0: Seru sih.
1: One by one berarti. Nah, terus diarahin tuh. Kalaupun misalnya lu belum tahu mau ngambil jurusan apa, mungkin nanti dilihat entah dari nilainya kan.
0: Portal lu mungkin selama ini dapat prestasi apa di sekolah.
1: Atau mungkin nilainya bagus semua, masih bingung. Kayak dilihat passionnya sebenarnya tertariknya lebih ke hitung-hitungan atau ke hafalan gitu ya. Jadi lebih mengerucut lagi.
0: Seru juga sih.
1: Paling banyak peminatnya dari Indonesia biasanya ke negara-negara mana sih?
2: Mostly mereka paling minat tuh Jepang.
1: Oke.
2: Terus yang kedua China.
1: China.
2: Iya, China. Okay. Dan yang ketiga itu Amerika.
0: Amerika tuh masih banyak yang banyak, mau juga ya.
2: Karena kan di Amerika banyak kampus-kampus top tuh.
1: Columbia gitu.
2: Columbia University.
0: Kalau yang paling gampang gitu sepengetahuan mungkin ready tuh kemana gitu?
2: China sih.
0: China ya. Maksudnya dari segi mungkin dokumen segala macamnya itu enggak terlalu ribet gitu ya.
2: Iya, dan opportunity-nya banyak banget di China gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, kayak dari beasiswanya juga banyak banget. Banyak pilihannya.
0: Banyak pilihannya.
2: Dan juga yang kedua Jepang I think
1: banyak juga.
2: Gitu.
1: Menarik sih. Jadi ini bisa jadi
0: pengen keluar negeri nih gue.
1: Ayo kuliah lagi. Jadi ini bisa jadi apa ya? Pilihan mungkin. Kadang-kadang ada kayak kemarin kita sempat ngobrol juga ya, Jer, maksudnya ini kan kemarin lagi momen-momen pada mau masuk kuliah gitu kan. Ada mungkin beberapa yang enggak diterima di PTN terus kayak stres apa segala macam.
0: Padahal
1: gitu.
0: Tuh dunia luas, cuy.
1: Walaupun mungkin sekarang PTS di Indonesia juga banyak yang bagus. Tapi mungkin ada satu kesempatan lagi yang bisa lo dapet, nggak mesti di sini juga ada di luar juga banyak, dan di luar juga banyak beasiswa yang terbuka gitu ya sebenarnya ya. Kalau mungkin masalahnya ada di biaya, itu kan banyak beasiswa. Beasiswanya juga macam-macam ya. Ada yang
0: full,
1: ada yang setengah mungkin.
0: Ya, ya, itu nanti dijelasin juga tuh di studi lanjut ya.
2: Iya, betul.
0: Bakal dijelasin nanti kamu siapin biaya segini-segini untuk visa segala macam tuh dikasih tahu juga ya.
2: Iya, dikasih tahu juga. Dan karena positifnya adalah mentor kita itu lagi ada di negara itu. Mm-hmm. Jadi pasti lebih tahu dong, lebih tahu kayak explore-nya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Jadi misal ada case nih, kalau mentee kita dia cuma dapat beasiswa 50% aja. Gitu. Ini gimana Kak? Gitu, aku enggak dapat 100% nih gitu. Oh, enggak apa-apa. Kamu mau enggak? Kamu mau kuliah kan ke luar negeri gitu. Ke negara ini, ke negara A misal gitu. Tapi untuk mengcover 50% lagi, mau enggak kalau part time gitu.
1: Bisa ya.
0: Diarahkan lah ya. Banyak peluang teman-teman.
2: Banyak peluang.
1: Benar-benar. Itu berarti kan karena mentornya di luar, berarti kan online ya sesinya. Yeah, itu biasanya online. Berapa kali sesi sih?
2: Tergantung dia kebutuhannya apa, Kak. Jadi ada yang 4 kali, ada yang 8 kali kayak gitu. Tergantung dia pilih yang mana dan juga kita lihat nih dia kelas berapa gitu. Dan kebutuhannya seperti apa yang harus dia pilih gitu.
1: Jadi disesuaikan masing-masing nggak sama ya, bisa beda ya, tergantung negaranya yang dituju mana, terus sekarang kamu kelas berapa, pokoknya bakal dibantuin sama si mentor-mentor yang ada di studi lanjut.
0: Betul.
1: Oke, menarik.
0: Kepikiran aja nih Brady bikin beginian ya.
1: Tapi bagus ya maksudnya, gue nggak tahu Brady kan hitungannya Gen Z ya.
0: Iya.
1: Gen Z tuh sekarang kreatif-kreatif banget tahu. Maksud gue kayak
0: pengalamannya dia
1: dari kesalahannya dia sendiri bisa dijadiin kesempatan buat dia untuk membuat sebuah platform ngebantu tapi dapat cuan juga gitu.
0: Gitu. Seru banget ya.
1: Nah, terus selain studi lanjut yang memang udah berjalan ya dan kita lihat juga followersnya udah lumayan banget. Kita lihat satu lagi tadi ada yang namanya Les Duit.
0: Nah, ini apa
1: kayaknya lebih baru ya daripada studi lanjut ya.
2: Enggak, justru ini yang lebih lama.
0: Gitu. Ini apa nih Les Duit?
2: Kalau Les Duit ini dia lebih ke kayak jasa editing video.
0: Karena lu berkecimpung di zaman pesantren tuh bisa ngedit segala macam gitu ya.
2: Betul. Nah, waktu itu aku bangun ini saat aku gebyar, Kak, gitu.
1: Tapi sampai sekarang masih berjalan?
2: Masih.
0: Oke.
1: Tapi gue baca namanya lucu ya, Les Duit. Tapi kayak Let's Do It gitu.
0: Iya.
1: Tapi jadi, kayak bisa diplesetin jadi Les Duit.
0: Iya,
1: duit, uang
0: gitu ya.
2: Gitu, jadi itu ada tiga makna.
0: Apa tuh?
2: Jadi yang pertama Les Duit. Kita dapat duit.
1: Yeah.
2: Terus yang kedua Let's Do It itu tadi. Yeah. Mari kita lakukan. Terus yang ketiga Let's Do It less kan sedikit. Jadi kita memberikan harga yang
0: murah
2: tapi dengan kualitas yang
0: ngeri kali.
1: Keren. Emang cocok kuliah di bisnis ya.
0: Apa-apa di bisnis sih namanya ya.
1: Bagus. Tapi benar maksudnya ketika dia gap year, ketika Brady gap year dia memikirkan banyak aktivitas. Jadi enggak gap year isinya rebahan doang setahun. Kan anak-anak kayak gue gap year capek belajar, gue mau rebahan aja setahun gitu. Kan ada enggak ngapa-ngapain. Mungkin kalau dari orang ada emang lu sultan, orang have ya enggak apa-apa gitu.
2: Jadi benar-benar kayak mikir, aduh geber nih gitu. Apalagi orang tua itu kan juga khawatir kan. Aduh apalagi papa tuh kayak, wah ini pasti tidur-tidur aja nih gitu, rebahan aja nih. Nah dari situ aku mulai mikir otak nih kayak, gimana ya, aku harus produktif, aku harus dapet cuan gitu. Aku punya skill ini nih. Gimana kalau
1: bikin lah
2: itu tadi.
1: Sebenarnya mungkin yang khawatir bukan orang tua, tetangga kali ya.
0: Kayak itu berarti di rumah aja.
1: Di rumah aja nganggur kagak
0: kerja. Padahal 6 tahun pesantren enggak pernah kelihatan. Sekarang di rumah aja.
1: Iya lagi, kadang-kadang ngomongan tetangga yang lebih sadis.
2: Benar.
0: Aduh. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi. Masih ada satu segmen lagi barengan sama Brady. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Brady sebagai content creator dan juga founder dari studilanjut.id, teman-teman.
1: Yes, betul. Jadi Brady ini lagi kuliah di Jepang tapi sekarang lagi ada di Jakarta ya, karena lagi ada acara katanya.
2: Betul.
1: Event apa tuh?
2: Namanya Studi Lanjut Festival, Kak.
0: Studi Lanjut Festival.
1: Iya, iya. Di Jakarta berarti acaranya.
2: Iya, di Jakarta.
1: Kapan? Okay. Kapan?
2: Sabtu besok.
1: Sabtu besok. Yeah. Oke. Okay. Jadi format acaranya kayak gimana?
2: Jadi itu semacam forum pemuda yang kita fokuskan buat mereka yang tertarik buat studi khususnya di luar negeri. Uh-huh. Jadi kita bakalan ada seminar interaktif, kemudian ada FGD, fun games, gitu pokoknya. Kayak kita bikin acara itu fun, tapi berbobot gitu.
0: Ah, oke. Okay. Ini baru pertama kali ya diadain sama Studi Lanjut atau udah berapa kali nih?
2: Ini yang kedua. Yang kedua kali.
0: Kedua. Oh, makanya Studi Lanjut Festival 2.0. Yang kedua.
1: Karena emang yang kedua. Acaranya hari Sabtu besok di
2: Universitas Indonesia.
1: Oh, di UI. Oke. Iya, seru nih ya. Jadi ini bakal ketemu sama beberapa mentor-mentor juga.
2: Betul. Ya kan? Jadi kayak mentor-mentor kita bakal terbang tuh kita.
0: Kebetulan memang lagi pada libur ya, lagi pada libur. Jadi pas ke Indonesia bikinlah kumpul-kumpul. Selain mentor-mentor berarti ada siapa aja nanti yang terlibat, apa yang pengen studi lanjut ke luar negeri juga bisa hadir gitu, bisa ikutan.
2: Iya, jadi ada total 500 peserta nanti yang bakalan ikutan di Studi Lanjut Festival. Dan mereka mostly adalah anak-anak muda Indonesia yang minat buat memperjuangkan mimpinya, memperjuangkan studinya. Gitu. Khususnya mostly mereka memang tertarik buat kuliah ke luar negeri gitu. Jadi aku waktu itu sih concernnya adalah aku gak pengen nih sekedar hanya pulang aja. Aku sekedar berlibur ke Indonesia tanpa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kayak kita buat apa ya gitu. Akhirnya aku berinisiatif untuk membuat forum Studi Lanjut Festival itu tadi. Sehingga saat aku berlibur ke Indonesia, aku tidak hanya sekedar berlibur tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Oke. Ini mumpung lagi liburan dan beberapa mentor juga lagi ada yang libur, ya udah bikin acara lah di Indonesia.
0: Oke, kegiatannya berarti satu hari itu ngapain aja nih? Kayaknya padat banget nih kalau dilihat dari postingan Studi Lanjut ID nih. Ada forum seminar, group discussion juga, ada apa lagi mungkin yang bakal di-share sama.
2: Iya, jadi kita tuh konsepnya adalah lebih ke apa ya, kayak fun games dan juga ada tadi forum group discussion-nya itu tadi. Jadi kayak kita mau mainin critical thinking-nya mereka. Dan juga insight mereka dan juga apa ya, kayak teamwork mereka pasti. Karena nanti bakal ada 20 kelompok yang bakal bersaing. Dan maybe juga ada yel-yel kayak gitu-gitu lah.
1: Pokoknya seru-seruan bareng lah acaranya di situ. Ada konsultasi juga nanti sama beberapa mentor. Dan kalau acara-acara kayak gini sebenarnya yang paling penting adalah ketika lo kenalan sama orang baru, sama teman-teman baru, itu bisa ngebuka link ya. Bisa ngebuka networking sama orang-orang baru gitu.
0: Bisa juga cari tahu, kuliah lo di luar negeri di sana kayak gimana gitu kan. Di tempat gue kayak begini-gini, jadi tukar pendapat juga kan, pikiran segala macam. Gitu. Ih, seru banget ya. Ini juga bakal ada seminarnya juga teman Pro 2. Terus jadi buat siapapun ya, enggak cuma mentor-mentor dari Studi Lanjut tapi buat teman Pro 2 yang mungkin juga penasaran sama program-program Studi Lanjut juga bisa ikutan berarti ya.
2: Bisa banget.
0: Oke, ini gimana caranya kalau mau ikutan? Daftar, ada link di Instagramnya kah atau gimana?
2: Iya, di bio kita bisa nanti bisa chat admin gitu kalau mau. Dan juga mostly kita bakal kedepannya akan membuat program-program yang lebih asik juga, bisa bermanfaat juga. Khususnya di fokusnya di studi gitu. Nanti mungkin teman-teman Pro 2 bisa pantengin IG-nya studilanjut.id aja.
1: Studilanjut.id ya.
0: Betul. Dan ini masih dibuka ya pendaftarannya ya?
2: Udah ditutup.
0: Udah kuotanya udah pas dong, udah memenuhi.
2: Udah memenuhi dan
0: tahun depan aja deh triple.
1: Iya lagi.
2: Iya. Kita baru buka 2 hari udah langsung
0: sold out
2: gitu.
0: Gile.
2: Jadi kayak benar-benar war tiket banget itu.
1: Emang kayaknya mungkin ya benar kata Brady tadi, kalau mau kuliah di luar atau mau keluar nyari beasiswa itu kan harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ada yang mungkin sekarang masih sekolah tapi udah kepikiran tahun depan kali ya, ketika lulus gue mau keluar, jadi harusnya dikejar dari sekarang nih, disiapin dari sekarang gitu. Bahkan di Instagramnya, di komennya rame banget, ada yang mau bareng gak dari Bekasi?
0: Berarti emang dari mana-mana ya?
2: Dari mana-mana kak, bahkan ada yang dari Sumatera. Dia dia bela-belain buat terbang ke sini buat hanya ikut sebilangan.
0: Dia dari Sumatera kalau gak salah transit dulu ke Bekasi kan. Ikut yang ini nih.
2: Rombongan tuh.
0: Ikut sama warga Bekasi.
1: Dari Sumatera ke Jakarta dulu, Jakarta ke Bekasi, berarti baru ke Depok. Kan acaranya di UI.
0: KRL. Aduh, jadi ternyata banyak banget ya sebenarnya ya orang Indonesia atau anak-anak muda Indonesia yang tertarik keluar negeri untuk melanjutkan studinya ya.
2: Iya, banyak banget kak.
0: Iya, kalau dari Brady sendiri kira-kira apa nih tips yang mungkin yang bisa dilakukan sama teman Pro 2 yang punya kepikiran juga pengen studi ke luar negeri?
2: Oke, yang pertama tentunya tentukan pinginnya kemana, ke negara apa. Karena setiap negara itu punya
0: keunikannya masing-masing.
1: Syaratnya juga beda-beda ya.
2: Syaratnya juga beda-beda gitu. Terus yang kedua baru tentuin jurusannya mau apa. Jurusannya mau apa, kemudian urus persyaratannya itu tadi. Kayak ada dokumen bahasanya mungkin, nilai raport dan lain sebagainya itu dipersiapkan, baru deh kita action itu tadi.
0: Jadi emang fokus dulu tuh mau kemana dulu gitu kan, ke negara mana gitu ya.
1: Kalau apa sih, biasa gue suka dengar kalau anak-anak mau keluar tuh apalagi mau ngejar beasiswa ya, itu perlu ada bikin esai. Itu di hampir di semua negara atau di semua kampus kah perlu ada bikin esai gitu?
2: Iya, mostly esai itu sangat diperlukan ya, sangat penting diperlukan ya.
0: Okay. Dan teman-teman dari mentor studi lanjut juga bakal ngasih tahu ya.
2: Iya, bakal
1: bikin esai yang bagus gitu tuh ya. Gimana ngambil topiknya apa gitu ya.
0: Seru lah, jadi dimudahin lah ya buat teman-teman berdua yang pengen studi ke luar negeri teman-teman berdua ya.
1: Iya, jadi kepoin aja Instagramnya studilanjut.id ya, kalau emang kamu penasaran. Tapi buat eventnya udah gak bisa ikutan karena memang udah ditutup ya.
0: Tapi kalau lo pengen mentoring segala macam, bisa kapan aja.
2: Bisa
0: kapan aja. Kalau pengen lihat kegiatan Brady, silakan ke Brady Nara teman-teman berdua di Instagram ya.
1: Naranya endingnya A-nya 2.
0: Iya. Ada konten apa lagi yang udah lu siapin bakal di-share ke teman-teman berdua?
2: Apa?
0: Konten-konten selanjutnya mungkin yang pengen di-share nanti.
2: Aku mungkin bakal di-share lagi tentang mengupas tuntas tentang keunikan di Jepang dan terus kita apa yang bakal kita pelajari dari hal tersebut gitu.
0: Menarik.
1: Ya karena kan budayanya beda. Kulturnya hidup di sana. Sering bikin day in my life juga enggak di Jepang?
2: Betul.
1: Ya kan, a day in my life gitu. Kalau dari kampus ke apa? Mes atau apa tuh gitu.
2: Iya, kalau aku sekarang di ini di dormitorinya.
1: Oh, di dorm. Iya, bikin
2: karena
1: apa?
2: Karena masih maba kan.
0: Oh iya.
1: Bikin daily activity ya di sana ya.
0: Dari angle mana aja pasti estetik. Oh, Jepang tuh. Iya.
1: Padahal mungkin dormnya biasa aja nih, kayak ukurannya ukuran standar. Kalau di sini mungkin kayak sama kayak anak kos-kosan. Di sekitar Kemanggisan gitu ya, sama lah gitu. Cuman karena ini di Jepang, jendelanya aja beda.
0: Beda. Iya.
1: Iya kan gitu.
2: Anginnya udah beda.
0: Anginnya udah beda.
1: Udah kesampean lihat salju berarti.
2: Udah.
0: Iya, udah setahun. Terus gimana tuh? Mau langsung pulang lagi enggak sih dua jauh enggak?
1: Karena Sidoarjo panas ya. Akhirnya gue nemu salju di sini ya.
0: Thank you banget Brady sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga. Dan teman berdua sekali lagi kalau masih bingung mau keluar negeri segala macam, langsung aja kepoin ke studilanjut.id teman berdua
1: atau ke Brady Nara ya. Terima kasih banyak. Brady, sukses. Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Suara Ceria

90.6 kamar FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, welcome back di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Seperti biasa ya, kita bakal seseruan bareng. Tadi kamu udah dengerin music, bukan music, trainer. Tapi ada Sore Ceria berjaringan ya, teman Pro 2. Tadi tuh seru banget gak sih obrolannya? Kayak isinya tuh orang-orang kreatif semuanya gitu. Nah, tapi tenang aja teman Pro 2, abis ini kita juga bakal temenin kamu sama hot news dan juga informasi terbaru di sore hari ini, sore ceria. Ini pastinya useful banget ya, bermanfaat banget buat kamu yang pengen info-info yang entah itu tips-tips kesehatan. Nah, tadi aku udah sempat bahas tentang sering tidur dengan mulut terbuka ternyata punya bahaya buat tubuh. Tadi aku baru ceritain satu bahayanya, nanti aku bakal lanjutin lagi bahaya apa aja yang bisa menyerang kamu kalau misalnya kebiasaannya tidur dengan mulut terbuka. Tadi kita udah bahas satu, sekarang kita lanjutin lagi. Nextnya abis lagu 50-50, Starry Night.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Mama, ada PR ini.
3: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
2: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
3: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: Later. Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan.
4: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
2: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Wih, anak mama hebat.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

ke Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi di Suara Ceria. Nah, dampak kalau misalnya kamu tidur dengan mulut terbuka itu ternyata bisa menyebabkan mulut kering dan bau mulut. Bangun tidur dengan kondisi mulut terasa sangat kering itu jadi salah satu tanda seseorang itu terbiasa bernafas melalui mulut. Nah, ini karena aliran udara yang terus melewati rongga mulut dapat membuat air liur lebih cepat menguap selama tidur. Nah, padahal air liur atau saliva itu punya fungsi penting untuk jaga kesehatan rongga mulut. Saliva ini bantu membersihkan bakteri sekaligus mempertahankan keseimbangan pH dalam mulut. Nah, kalau jumlah air liur berkurang dan mulut jadi kering, bakteri dapat berkembang dengan lebih mudah. Kondisi ini bisa memicu munculnya bau mulut atau halitosis, terutama setelah bangun di pagi hari. Nah, kekurangan saliva juga bisa mengurangi perlindungan alami gigi, teman Produa. Kalau terjadi dalam jangka panjang, ini bisa berpotensi ningkatin resiko erosi enamel, gigi berlubang, penumpukan karang gigi, sampai gangguan pada gusi. Ih, serem banget kan, teman Produa. Terus, kalau kamu terbiasa tidur dengan mulut terbuka, itu bisa juga ngurangin efisiensi penggunaan oksigen. Hidung tuh biasanya tuh nggak fungsinya nggak cuma sebagai jalan masuk udara. Saat bernafas lewat hidung, tubuh juga dapat manfaat dari produksi nitric oxide atau oksida nitrat yang berasal dari sinus. Senyawa ini yang punya peran untuk membantu melebarkan pembuluh darah hingga proses penyerapan dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh bisa berlangsung dengan lebih baik. Makanya ketika seseorang lebih banyak bernafas lewat mulut, proses alami ini tuh nggak berlangsung secara maksimal. Seseorang lebih mungkin merasa tubuhnya belum benar-benar pulih ketika bangun tidur, dan beberapa kondisi ini dapat dirasakan antara lain tuh kayak lebih gampang lelah, pusing, atau mengalami sensasi brain fog di pagi hari.

Laman Perodo dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Rabu 12 Agustus 2026. Ini setelah IHSG ditutup pada posisi 6.373,85 atau naik 105,97 poin setelah dibuka di level 6.277,76.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
7: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang tuh ya, orang-orang tuh pada suka banget sama minuman matcha. Matcha depan, bukan matcha, teman Pro 2. Selain karena emang rasanya matcha itu enak, tapi juga matcha ini bisa menyehatkan tubuh karena kandungan antioksidannya tinggi banget. Tapi sering muncul pertanyaan di pecinta matcha dan pecinta kesehatan. Emang iya kebiasaan minum matcha bisa memicu kekurangan zat besi atau anemia? Secara medis sebenarnya pernyataan ini bukan nggak ada alasan, tapi nggak bisa dibilang benar semuanya juga. Sama halnya kayak teh hijau biasa, matcha itu punya senyawa alami yang namanya tanin dan polifenol. Nah, yang terbukti itu bisa mengikat zat besi di saluran pencernaan, khususnya zat besi non-heme. Yang ini jenis zat besi yang berasal dari sumber nabati. Nah, kalau zat besi udah terikat dengan senyawa matcha, tubuh itu jadi sulit menyerap ke aliran darah. Dan ini bikin asupan zat besi harian kita menurun. Tapi bagi orang dewasa, mengonsumsi daging merah atau unggas yang mengandung zat heme, minum matcha itu tidak akan menyebabkan anemia. Tapi buat para vegetarian yang hanya mengandalkan zat besi non-heme dari tumbuhan, itu penyerapan kalsiumnya bakal diganggu sama matcha. Makanya, tenang, para ahli itu tidak menyarankan untuk berhenti minum matcha sama sekali, tapi coba lakukan dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, beri jarak waktu. Jadi kalau kamu minum matcha nih, hindari minum matcha saat tepat sesaat sebelum atau sesudah makan besar. Karena kasih jeda dulu 2 jam antara waktu makan dan waktu minum. Terus kombinasikan dengan vitamin C. Kalau kamu mengkonsumsi makanan nabati yang kaya zat besi, itu bisa diiringi sama sumber vitamin C. Karena vitamin itu bisa ampuh untuk meningkatin penyerapan zat besi non-heme dalam tubuh, teman Pro 2. 3, konsumsi protein hewani. Zat besi dari heme ini gak akan terpengaruh. Zat besi heme dari daging tuh gak bakal terpengaruh sama tanin dalam matcha, teman Pro 2. Makanya buat pecinta matcha gak perlu khawatir kalau kamu mengkonsumsi matcha harian, karena kuncinya itu letaknya di konsumsi dan keseimbangan gizi ideal. Selama kamu punya jeda waktu dan make sure tubuh kamu nutrisinya cukup, secangkir matcha favorit itu tetap bisa kamu enjoy, kamu nikmati tanpa perlu ngorbanin pasokan zat besi di tubuh kamu.

Pro2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali. Namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Tadi baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan tadi oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Hati dari Hal-Hal Yang Merusak. Kemudian sebelumnya tadi kita juga sudah simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51-64 yang dibacakan oleh Yunia Safitri dengan terjemahan oleh Firdaus. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Selamat malam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 12 Agustus 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Coco Gauff mengamankan tiket perempat final Canadian Open setelah mengalahkan Alina Kornieva, petenis peringkat 4 dunia itu, menang 2 set langsung dengan skor 6-3-6-1 di Cowsobay Stadium, Toronto, Kanada. Dilansir dari WTA, Gauff langsung mengendalikan pertandingan menghadapi Kornieva yang melaju dan dari jalur kualifikasi. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan kembali ke 8 besar Toronto untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu. Petenis asal Amerika Serikat tersebut 3 kali beruntun mencapai perempat final pada 2001 hingga 2023. Dalam 2 tahun terakhir, langkah Gauff selalu terhenti pada babak 16 besar turnamen WTA 1000 tersebut.

Informasi kedua, teman Pro 2. Warisan Budaya Indonesia atau WBI menggelar WBI Fashion Padel Nusantara di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memadukan olahraga padel, fashion, dan budaya Indonesia dalam rangkaian menuju 5 tahun WBI. Founder WBI Foundation, Yanti Erlangga, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari inisiatif anak muda anggota WBI. Mereka ingin menghadirkan kegiatan olahraga tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain pertandingan padel, WBI menghadirkan kompetisi fashion bagi para peserta. Kompetisi tersebut memberikan ruang bagi para pemain untuk memadukan unsur seni, budaya, dan olahraga. Peserta dapat menampilkan busana dengan sentuhan wastra Indonesia selama mengikuti pertandingan. Konsep tersebut diharapkan membuat kekayaan budaya lebih dekat dengan gaya hidup generasi muda. Informasi terakhir, teman Bro 2, salah satu klub besar Arab Saudi, Al Nassr, akhirnya merampungkan perekrutan gelandang asal Portugal, Samu Costa, dari klub Spanyol, Real Mallorca. Namun, di balik pengumuman transfer tersebut, tersimpan persoalan finansial yang memengaruhi langkah Al Nassr pada bursa musim panas ini. Melansir laporan media Arsak Al-Aswad, kesepakatan antara Al Nassr dan Mallorca sebenarnya telah tercapai sekitar 1,5 bulan, tepatnya sebelum transfer diumumkan secara

resmi. Laporan tersebut menyebut manajemen Al Nassr sebelumnya juga harus mendapatkan persetujuan dari Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi. Persetujuan tersebut berkaitan dengan mekanisme pembiayaan transfer Costa yang disebut tidak menggunakan anggaran langsung klub. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita akan beralih ke Pro2 RRI Jakarta untuk mengikuti Musik Live Chat edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kali ini gestarnya adalah Avolia, teman Pro2. Penasaran? Langsung aja kita ke Pro2 RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan? Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kalian.
0: Ya bener, gitu. Bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama apa tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Udah aku tulis tuh, itu kan cuman aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah, oh, iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang nggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naro motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga
1: hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak
0: dipikirin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toxic apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toxic ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya. Gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener. Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada gak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya ya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya namenya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasal. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau. Oh, kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya emang enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Yeah. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisannya. Bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Bener-bener. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat temen tahu.
0: Bener-bener. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong, ditonton.
0: Bener. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Platform, Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau
0: impiannya,
1: minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nge-cover
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya. Bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan. Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DC-nya juga. Dance
0: cover-nya
1: juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
1: biasanya
0: kan, benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang. Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2
0: belakangnya. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Yang edit, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produer Padang, teman terbaik kamu. Teman produer semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman produer semuanya. Para pecinta olahraga, sobat teman produer yang suka olahraga. Malam Rabu malam seperti biasa ya, kita bergabung, maksud aku kita ngomongin di program paling hits yang bakal nemenin waktu setiap kalian buat ngobrolin segala hal seru seputar dunia si kulit bundar. Khusus malam ini kita ngomongin si kulit bundar ya teman produer ya, karena sebentar lagi suasana malam ini pasti bakal makin pecah nih, karena kita tahu nih sebentar lagi kita akan kick off Premier League musim 2026-2027 bakal segera dimulai nih teman Prodoa. Gak kerasa ya, udah mau masuk musim baru aja nih setelah kemarin selesai musim kemarin 2025-2026, sekarang musim baru nih teman Prodoa. Berarti sekarang 2027-2028 enggak, bukan 2026-2027. Tapi hari ini kayaknya ini banget ya teman Prodo ya, benar-benar kita nggak dikasih istirahat. Kemarin juga kita sempat Piala Dunia nih selama 1 bulan penuh 40 hari. Nah ini udah langsung di Agustus ini udah masuk Premier League aja nih. Kita sebenarnya banyak liga yang bakal dibahas, tapi yang paling seru memang Premier League karena banyak sekali transfer-transfer yang luar biasa ya. Dan memang musim panas kemarin ya kita dimanjain sama berbagai turnamen akbar. Sekarang saatnya kita balik lagi fokus ke kasta teratas Liga Inggris yang dijamin bakal jauh lebih gokil, penuh dengan kejutan dan pastinya kompetitif banget nih. Buat kalian yang doyan ngejagoin klub kesayangan nih, MU, mana MU? MU, City, Arsenal, Liverpool seperti biasa ya, siap-siap aja buat ngelihat dinamika baru yang bakal tersaji di musim ini. Mulai dari manuver transfer pemain bintang yang bikin jidat berkerut, kejutan dari tim promosi yang siap ngerepotin para raksasa Big Four. Sekarang bukan Big Four lagi teman-teman, udah Big Six, 6 klub bisa berpotensi. Tapi musim lalu Tottenham jelek banget ya teman-teman, tapi masih ada di Premier League untungnya. Nanti kita bakal nginfoin juga deretan big smash yang langsung terjadi di pekan-pekan awal. Semuanya bakal jadi bahan obrolan paling panas nih di malam ini nih teman Pro 2. Juara bertahan pastinya bakal langsung diuji ya mental juaranya Arsenal ya. Sementara tim-tim big smash lainnya juga gak bakal tinggal diam nih untuk merebut tahta singgasana Premier League. Apalagi ya teman Pro 2, di sini bursa manajer dan racikan taktik baru di beberapa klub top musim ini juga benar-benar bikin penasaran maksimal ya. Arsenal dengan pelatih Arteta-nya masih menahan karena baru juara ya kemarin ya setelah sekian lama. Lalu ada Man City dengan pelatih barunya, terus habis itu Liverpool juga pelatih baru. Wah, seru banget nih, Tottenham juga pelatih baru kayaknya ya. Kalau Mourinho di Madrid ya. Terus ada juga pelatih dengan filosofi permainan yang memang segar membajakan mata ya, yang membuktikan kapasitasnya di Liga Inggris, bikin atmosfer kompetisi makin ketat dan dari pekan ke pekan nih. Siapa nih di antara kalian yang udah gak sabar nungguin drama-drama VAR, gol-gol di injury time yang dramatis, atau selebrasi ikonik dari penyerang top andalan? Pokoknya Premier League tuh edisi kali ini diprediksi bakal tontonan level tinggi ya, yang bikin kita gak bisa berpaling dari layar kaca tiap akhir pekan. Itu kalau di TV, kalau di handphone, layar handphone. Karena aku sendiri nontonnya juga masih lewat handphone nih teman berdua. Belum lagi ya kalau kita ngomongin persaingan di papan tengah dari zona degradasi yang selalu punya cerita tersendiri nih. Tim-tim kuda hitam yang musim lalu tampil mengejutkan kini diprediksi bakal mencoba naik level ya. Sementara klub-klub yang sempat terseok-seok musim lalu kayak Tottenham nih, Newcastle juga nggak dikatakan terseok-seok, tapi Newcastle banyak beli pemain, jual pemain juga nih, mantep ya. Dinamika inilah yang bikin Liga Inggris selalu punya daya tarik magis yang gak pernah ngebosenin untuk dibahas ya teman Prodo ya, dari pertandingan pertama sampai pekan penentuan akhir. Nah buat nanti kalian yang hobi nembak skor atau aktif di fantasi Premier League atau FPL, nah malam ini kita bakal kasih ulasan mendalam juga ya biar skor kalian tuh makin gacor ya. Kita bakal kupas tuntas di obrolin olahraga di malam ini teman Prodo ya, pantengin aja.
Pastikan kalian gak salah pilih frekuensi ya, tetap di 90,8 FM. Dan terus pantang pasang earphone kalian rapet-rapet kalau kamu dengerin lewat era digital. Dan biar gak ketinggalan satu info penting nih di malam ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di sini, karena kita bakal bedah tuntas peta kekuatan klub, analisis taktik, sampai gosip hangat seputar ruang ganti sebelum peluit kick off dibunyikan. Yuk, langsung disiapkan nih kopi dan cemilan kalian teman Rodo, karena obrolan olahraga kita malam ini bakal hangat banget nih. Dan kita bakal tuntas spesial buat kalian para pecinta bola sejati. Tarik napas, relax, dan yuk kita mulai ngobrol olahraga malam ini. Tapi kita putar lagu dulu kali ya.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Tadi kita udah pemanasan ya, sekarang main bola kali ya. Enggak, sekarang saatnya kita masuk ke segmen berikutnya nih yang masih bakal makin seru nih. Kita bakal bedah lagi dalam nih teman Pro 2, terutama soal pergeseran taktik yang bakal diterapin sama pelatih-pelatih papan atas di musim 2026-2027 ini. Banyak tim yang melakukan perombakan besar-besaran nih ya teman Pro 2 ya, mulai dari skema bertahan yang lebih rapat sampai transisi menyerang yang makin kilat nih. Fenomena ini menarik banget untuk disimak, terutama gimana tim-tim besar merespon gaya bermain lawan yang semakin hari semakin sulit ditebak nih teman Pro 2. Kalau kita lihat ya, biasanya itu tim-tim lawan justru main-mainnya agak merapat, agak bertahan kalau lawan-lawan tim Big Six nih. Nah itu emang harus benar-benar jago pelatih nih, kadang ngomongin soal taktik kita juga gak bisa lepas dari peran para pemain kunci yang jadi otak permainan. Banyak wajah baru yang datang ke Liga Inggris musim ini dengan reputasi mentereng ya teman Pro 2. Dan mereka langsung dapat tantangan nih untuk adaptasi sama intensitas liga yang dikenal sangat tinggi. Pertanyaannya nih, apakah pemain-pemain baru ini bisa langsung nyetel sama sistem yang udah dibangun pelatihnya, atau malah butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri, untuk adaptasi ya teman Pro 2. Ini jadi salah satu variabel krusial nih yang bakal menentukan nasib tim-tim raksasa di awal musim nanti. Terus kalau soal taktik individu atau tim ya, kita juga harus highlight nih teman Pro 2, persaingan di papan tengah yang lebih kompetitif ya. Kalau dulu kita sering lihat tim-tim underdog cuma numpang lewat, sekarang tuh beda cerita ya. Mereka tuh punya manajemen yang lebih rapi, scouting yang jempolan, dan berani investasi untuk dapetin pemain berkualitas. Tim-tim ini seringkali jadi batu sandungan ya teman Pro 2 untuk buat tim besar yang lengah, dan justru disinilah letak keseruan yang bikin Premier League tuh nggak pernah bisa diprediksi hasilnya. Tim papan bawah tuh bisa aja ngalahin tim papan atas, malah justru pemain kalau sesama tim papan atas ya nggak seru-seru amat gitu. Lebih seru malah justru lawan yang tim-tim klasemen bawah, karena mereka tuh kayak semangat gitu ya teman Pro 2 untuk ngalahin Big Six.

Di sini kita ada beberapa klub yang baru nih. Sunderland teman perdua abis dia dari kemarin dari Seri B Championship, dia masuk lagi, balik lagi ke Premier League. Terus ada lagi Ipswich Town. Nah, lalu ada lagi Hull City. Wah, udah lama banget ya ini, memang mereka memang pernah dulu main di Coventry City ternyata teman berdua yang naik kasta ya dari musim kemarin. Karena musim kemarin itu yang justru turun ke papan ke Championship itu Burnley, Wolverhampton Wanderers dan West Ham. Ini sangat disayangkan ya teman Brodo ya. Itu West Ham, Burnley dan Wolves itu jago banget waktu di musim-musim selain itu. Sekarang memang mereka harus main di Championship di musim depan dan digantikan dengan klub-klub yang tadi aku informasiin teman Brodo. Nah, buat kalian yang main FPL nih, Fantasy Premier League, pastikan mata kalian tuh tertuju pada pemain-pemain yang punya track record konsisten ya. Jangan sampai terjebak sama hype sesaat pemain yang performanya naik turun nih. Hari ini naik, besok turun. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita cari yang konsisten, cari aman aja. Musim ini peranan set piece spesialis di prediksi bakal makin krusial ya. Mengingat ketatnya permainan tahanan banyak tim menentukan siapa eksekutor tendangan bebas atau penalti bisa jadi pembeda antara poin maksimal atau malah boncos di pekan pertama nih teman berdua. Kita juga bakal bahas sedikit soal isu panas di balik layar, yaitu chemistry antara pemain dan manajemen ya. Seringkali nih masalah internal di ruang ganti bisa ngebawa dampak instan ke performa tim di atas lapangan hijau ya. Apalagi di liga sekeras Premier League nih, di mana tiap kesalahan kecil bisa dihukum dengan kekalahan. Gosip seputar transfer yang hampir gagal atau perselisihan tipis nih antar pemain selalu menarik untuk diikuti ya teman Brodo ya. Bukan cuma soal nambah wawasan aja, tapi juga bisa kita lebih paham nih alasan di balik performa sebuah tim itu. Ya, prediksi aku sih pribadi untuk match day pembuka nanti bakal banyak kejutan ya. Tim-tim yang tampil all out di pramusim biasanya punya modal kepercayaan diri lebih nih. City main bagus, Arsenal main bagus, Liverpool ya, Chelsea masih ya gitu-gitulah mainnya, masih hati-hati ya. Karena mereka tuh bakal langsung dihadapkan dengan tensi liga yang jauh lebih berbeda ya. Soal aku pribadi juga penasaran nih gimana performa pemain muda di jebolan akademi yang udah mulai dikasih kepercayaannya untuk tampil reguler di pramusim kemarin. Apakah mereka bakal jadi breakout star tahun ini atau semua jawab itu bakal kita lihat dalam beberapa pekan ke depan nih teman berdua. Dan jangan lupa pantau terus perkembangan kondisi fisik pemain ya melalui update terbaru dari klub nih, karena cedera di awal musim itu bisa mengubah peta kekuatan secara drastis. Jadi pantau terus nih teman berdua. Pokoknya so tetap pasang telinga kalian lebar-lebar, karena habis ini kita bakal buka sesi interaksi buat ngebaca komentar kalian. Siapa tim yang menurut kalian tuh bakal kasih kejutan paling besar di pekan midweek pertama? Apakah Arsenal bakal mulus di laga pembuka? Atau ada tim promosi yang siap bikin malu raksasa London? Kita nggak tahu ya. Langsung kirim pendapat kalian teman berdua. Karena suara kalian tuh bakal kita bacain di segmen berikutnya. So don't go anywhere. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu kan ya teman-teman ya. Kita tunggu nih komentar kalian.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget kita udah sampai di penghujung program acara malam ini, ngobrolin olahraga ya. Seru banget ngebahas antusiasme kalian yang luar biasa soal kick off Premier League 2026-2027. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah kirim pendapat, prediksi sampai curhatan soal klub jagoannya via media sosial ya. Tadi aku udah lihat ada yang dukung Liverpool loh, sama Leeds United. Luar biasa ya, sama Newcastle United. Mungkin karena NU kali ya, jadi NU gitu. Komentar-komentar kalian tuh benar-benar ngebuktiin kalau Liga Inggris emang punya tempat spesial di hati kalian ya, selepas dari apapun warna jersey yang kita banggakan. Tadi kita udah bedah tuntas ya, bahas prediksi taktik wonderkid yang bakal bersinar, sampai pentingnya chemistry dalam tim. Semua catatan tadi kita bakal bedah nih untuk nikmatin pertandingan-pertandingan seru nantinya, teman Brodo ya. Ingat ya, apapun hasil di lapangan, yang paling penting adalah semangat, sportivitas, dan rasa kekeluargaan sesama pecinta sepak bola. Jangan rusuh, teman Brodo. Jangan sampai karena beda pendukungan pertemanan menjadi taruhannya ya. Football is about passion, but friendship is everything, ya. Yeah? Malam ini juga bukan cuma soal bola ya, tapi soal gimana kita ngerayain hobi bareng-bareng di tengah kesibukan harian. Semoga informasi kita tadi bisa jadi suntikan ya, semangat untuk memulai minggu yang produktif nih, teman berdoa. Jangan lupa pantau terus update jadwal pertandingan dan hasil live score lewat aplikasi andalan kalian ya, biar gak ketinggalan momen krusial dari setiap laga Premier League yang bakal tersaji. Terus ada lagi nih yang penting nih, teman Prodo, buat kalian yang bakal begadang demi nonton laga pembuka, siapin kopi atau teh hangatnya ya. Jaga kondisi kesehatan. Kalau emang malam banget dan besok kalian harus bangun pagi, ya udah enggak usah nonton, nonton di YouTube aja, nonton highlight hasil aja ya. Pokoknya istirahat yang cukup ya, biar besok tetap fit untuk beraktivitas ya, teman Prodo. Sepak bola emang candu ya, tapi kesehatan kalian tuh tetap nomor satu ya. Pastikan juga kalian udah set alarm biar enggak kelewatan peluit pertama yang bakal jadi awal dari perjalanan panjang musim ini. Boleh kalian nonton dini hari, tapi kalian bangun tidurnya jangan larut malam, teman Prodo. Jam 9 kalau bisa udah tidur. Kita bakal balik lagi di kesempatan dengan obrolan yang lebih seru, teman Prodo, di pekan depan. Analisis yang lebih tajam tentunya, dan pastinya update paling hangat seputar dunia olahraga. Kalau ada topik atau isu spesifik yang pengen kita bahas di episode berikutnya, teman Prodo, jangan ragu untuk terus mention kita di media sosial resmi program ini ya, di Instagram @rd_prodopadang. Boleh banget ya, kami selalu siap menampung aspirasi dan masukan kalian semua. Kenapa? Karena sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan. Mari kita sambut musim ini dengan penuh semangat dan optimisme, teman Prodo. Terima kasih banyak yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Aku undur dari ruang ini. Enggak bohong. Aku masih lanjut ya nanti di 9 di program Kopsting ya, teman Bro ya. Selamat istirahat, selamat menikmati akhir pekan sepak bola nanti, pekan depan. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman Bro ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ini lagu Ideal di Antara Cinta. Cekidot, teman Bro 2.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Gali lagi.
3: Rini, kenapa sih? Kamu tahu gak sih?
1: Enggak.
3: Dengerin dulu.
1: Apa?
3: Andre, kemarin dia kesurupan. Jadi penunggu gedung kantor ini.
1: Ih, serem gak sih?
3: Masa sih? Jadi penunggu hati kamu kali, Cie. Serius, Rin. Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
4: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
1: Gak gitu juga dong kulit nangka.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih di malam hari setiap harinya ya, jam 9 malam sampai jam 11 malam. Teman Prodo yang masih terjaga di malam ini, yang belum bisa bobo yang apapun aktivitas kamu malam ini teman Prodo, entar lagi lembur mungkin ngerjain tugas, nyetir pulang hati-hati kalau lagi di mobil ya teman Prodo, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone sambil tentunya dengerin radio kesayangan kita ya. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Satengah teman Prodo, program yang hadir untuk nemenin malam kamu, karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih ya, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Prodo semua.

Di Kopsteng ini teman Produa, kita percaya ya, satu hal nggak harus selalu lengkap untuk nikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam ini, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, yang udah mulai suara manusia udah mulai jarang, adanya suara jangkrik. Kita harus tetap banyak hal menarik yang bakal dibahas teman Produa, dari hal yang ringan sampai bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini kita bakal nggak cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk Rabu malam ini kita bahas temanya itu adalah family ya teman Produa ya. Mana nih pecinta keluarga? Yuk segera merapat. Pecinta keluarga nggak tuh. Kita bakal segala macam info tentang hal-hal berbau keluarga yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Produa semua. Malam ini kita akan bahas ini nih teman Produa. Quality time sama keluarga masih ada nggak sih? Nah, selama program ini berjalan teman Produa, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bose bisa gabung dalam telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655908, atau kalian boleh banget gabung di aplikasi RRI Digital, download di Play Store atau live streaming di rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, terus pantengin frekuensi ini sepanjang malam, karena di Kopsteng, Kopi Setengah, kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda juga, dan tentu aja nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut malam nih. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Ingat ya teman, pemasukan kita kali ini ada quality time sama keluarga itu masih ada enggak sih ya. Silakan curhat-curhat, terus tulis, aku juga harus tulis di story IG @rrianuskaprodua Padang untuk malam ini teman Produa. Jadi balas saja pertanyaan, nanti aku bacain ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikut dulu teman Produa. Ini lagu terbaru dari Nadine Amizah, judulnya adalah Moonlight. Check it out teman Produa, dengerin ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat malam dan selamat bergabung di program Kops Tank, kopi tengah malam yang bakal nemenin waktu istirahat kalian, teman berdua. Buat kalian yang baru aja selesai dengan tumpukan tugas kuliah, kerjaan kantor, atau sekedar lelah jalanan ya, pagi malam ini pasang earphone kalian rapat-rapat. Karena malam ini kita bakal ngobrolin satu topik yang kadang sering banget kita lewatin, teman berdua. Topik malam ini simple tapi dalam banget. Quality time sama keluarga masih ada enggak sih? Nah, coba deh jujur sama diri kalian sendiri, teman berdua. Kapan terakhir kali kalian duduk ngobrol santai sama orang tua atau saudara tanpa disambi main handphone? Ayo, kapan? Atau mungkin yang berjauhan ya, video call berdua sama orang tua deh, kapan ya? Di era, karena di era yang serba cepat kayak gini nih, kayak sekarang nih ya, dimana semua orang tuh sibuk dengan layar masing-masing, waktu bareng keluarga tuh rasanya jadi barang mewah ya, yang makin langka nih teman-teman. Padahal rumah harusnya tuh jadi tempat paling hangat untuk pulang, tapi seringkali kita malah jadi orang asing ya di rumah sendiri karena sibuk dengan urusan masing-masing ya. Kita sadar gak sih kalau notifikasi media sosial tuh seringkali menarik ya, lebih menarik perhatian daripada cerita daripada cerita orang tua kita sepulang kerja. Nah, ada telepon masuk nih kayaknya, teman berdua. Tapi kayaknya belum terhubung nih, bentar-bentar coba kita cek dulu ya. Soalnya kalau panggilan masuk ini kadang-kadang ini, teman berdua, kadang-kadang emang belum kita nyalain nih untuk notifikasinya. Coba dulu, kita coba cek dulu ya. Karena belum, bentar-bentar kita setting dulu ya. Ini nelpon malam-malam, kalau nggak kita setting kita nggak bakal tahu nih, teman berdua. Nah, udah kita setting, udah kita hubungkan, coba kita angkat kali ya.

0: terputus. Bentar-bentar. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Robi.
0: Baru nyambung nih. Tadi kita belum aktivasi ini, apa namanya, WhatsApp. Tadi kamu telepon lewat WhatsApp atau lewat studio gak sih?
1: Enggak, lewat telepon GSM.
0: Oh, telepon biasa ya, GSM ya. Tapi kok ini,
1: iya,
0: ininya nyala-nyala ya untuk yang telepon studionya. Oh iya, ada yang telepon lewat WA juga nih, berbarengan sama telepon lewat GSM. Tapi yang kita angkat kamu aja deh, karena kamu udah duluan masuk.
1: Makasih Marobi udah diangkat.
0: Iya, Nana ya, di Belimbing.
1: Iya, Marobi.
0: Nana, kita gimana tema Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat ya Nana ya, harus sehat ya. Kalau nggak sehat, sakit itu ini melelahkan.
1: Iya benar.
0: Bener melelahkan. Jadi ya udah sehat lah ya. Karena kalau udah sakit banyak yang sedih. Kalau kita sakit ya, Nana.
1: Iya. Tapi sakit pun harus disyukuri juga, Bang Robi.
0: Betul. Itu mungkin tanda kita harus ini, apa namanya, harus beristirahat. Karena kalau ya, kita nggak dikasih sakit nih, kerja terus ya nggak mau ini. Kasian juga badan.
1: Iya benar.
0: Nana di rumah sekarang?
1: Iya, di gubuk bahagia ini.
0: Wis. Ya. Apa hari ini kesibukan ngapain aja tadi?
1: Kesibukannya pagi ya ke rumah sakit, Bang Robi.
0: Masih check up rutin ya?
1: Persiapan operasinya belum juga kelar, Bang Robi. Jadi okay, memang harus bolak-balik. Besok juga ke rumah sakit pagi.
0: Oh gitu. Di mana rumah sakitnya?
1: Di tadi ke Yosudarso. Minta rujukan untuk diantar ke M. Jamil.
0: Oke, okay, udah deket dong. RRI, iya, mampir dong.
1: Itulah, pengen sih Marobi. Kalau udah pulang dari sakit itu udah letoy banget Marobi.
0: Udah males ya. Iya. Tapi ya Sudarso bagus loh. Lebih bagus dibanding M. Jamil menurut aku ya.
1: Nana tuh udah dari lahir di sana, Bang Robi. Apanya, kalau misalnya ada sakit atau apa di sana.
0: Di M. Jamil?
1: Di Yosudarso.
0: Ah iya, bener kan lebih bagus kan ya Yosudarso ya?
1: Iya, tapi ini karena dokternya nggak berani untuk melakukan tindakan operasinya di Yosudarso.
0: Oh,
1: karena kan
0: penyakit
1: Marobi, jadi operasinya harus ke M. Jamil.
0: M. Jamil, karena memang alatnya kalau nggak salah emang M. Jamil lebih lengkap sih.
1: Iya. Nah,
0: kalau pelayanan memang Yosudarso, cuman sama-sama bagus lah. Ntar ada yang protes lagi. Oke.
1: Okay. Nah, itulah Marobi.
0: Operasi apa, Nak? Kalau boleh tahu?
1: Ada kista ovarium.
0: Kista ya, di bagian mana?
1: Ovarium.
0: Ovarium berarti ini ya, apa namanya, bagian bawah ya?
1: Rahim.
0: Iya, bagian rahim, bagian sensitif lah intinya ya. Ya semoga cepet lah ininya dapat rujukan ya, Nana.
1: Iya, sih sebenarnya Pak Robi, cuman ini karena kan kalau dokter onkologinya minta cuci darah dulu karena ureum kreatininnya tinggi.
0: Okay.
1: Tapi dari dokter penyakit dalam bilang nggak usah cuci darah karena hasilnya okay kok. Cuman itu mereka lagi perdebatan itu, jadi seperti yang pernah aku cerita sama Kak Icin sama Kak Rini juga, ya akhirnya diulang lagi prosesnya dari awal di M. Jamil itu.
0: Iya. Dan juga mungkin bisa jadi.
1: Bisa ya, jadi cuci.
0: Bisa jadi iya bisa jadi ngantri kali ya, karena kan banyak juga yang di M. Jamil ya.
1: Iya, ya itu karena itu yang satu dokter bilang harus cuci darah dulu, yang dokter satu lagi bilang enggak usah. Jadi ya agak berulang-ulang jadinya, Bang.
0: Betul. Jadi malah debat mereka ya. Kita mau dioperasi mereka malah debat.
1: Iya, ya itulah. Tapi okay, kan memang harus di make sure dulu okay, semuanya kondisi baru mereka tindakan kan, kalau enggak mereka agak takut.
0: Betul.
1: Komplikasinya udah banyak Bang Robi.
0: Ya semoga dipercepat lah ya operasinya ya, dan pasca operasi juga untuk recovery-nya juga cepat ya, dan Nana siap, badannya sehat lagi seperti sedia kala ya.
1: Terima kasih Bang Robi.
0: Sama-sama.
1: Temanya apa nih malam ini?
0: Di Rabu malam ini kita family. Jadi yang mau kita angkap ini quality time sama keluarga masih ada enggak sih? Kira-kira gimana nih Nana menurut pandangan Nana?
1: Kayak Nana sih ada, cuman kan karena orang gak ada lagi ya sama keluarga Abang.
0: Sama Abang kali ya, masih ada ya kira-kira ya? Kan nanya masih, nih, masih ya, beberapa orang masih ya. Karena ada orang yang
1: abang aku yang bukan abang kandung yang lebih sering quality time sama aku, abang sepupu.
0: Abang sepupu. Eh, yang waktu kamu cerita itu ya, abang dari
1: Tam. Tinggalnya di Tunggul Hitam. Jadi kadang sekali-sekali kan Nana tuh kalau bosan di rumah mampir atau melalai istilahnya ke Tunggul Hitam
0: gitu. Nana melalai sendiri aja nah, apa bareng siapa gitu?
1: Sendiri. Naik motor. Bareng sama itu drivernya ojol.
0: Oh, ngerti. Jadi bareng ojol kemana-mana ya. Aku kira kendara sendiri enggak kan ya?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Kendara sendiri lagi sekarang kan.
0: Dari Blimbing ke Tunggul Hitam jauh enggak sih? Aku Padang kurang gitu apal sih.
1: Enggak terlalu jauh sih. Lewat taro ya. Itu sampai bebas. Masuk ke gangnya DPR namanya, simpang DPR.
0: Simpang
1: itu.
0: DPR ya, pernah denger sih. Begitu. Itu berarti Nana yang sering ke situ ya, apa abang ipar yang sering ke sana?
1: Nana yang sering.
0: Oh, enggak lewat telepon aja.
1: Enggak.
0: Masih dekat soalnya ya.
1: Kalau lagi ada pengen mau dimasakin makanan apa, jadi pergi ke sana, masakin aku ini dong, misalnya kayak gitu. Aku lagi teraga makan inilah, misalnya kayak gitu. Masakin dong gitu.
0: Wah, mantap ya. Ini abang ipar apa istrinya yang masak? Abang sepupu?
1: Istrinya kebetulan abang sepupu itu udah kayak bapak angkat sendiri, Bang Robi.
0: Oh, gitu. Lebih tua juga ya.
1: Jauh banget umurnya dari Nana. Jadi mamanya abang itu paling tua, mamanya Nana paling bungsu.
0: Oh.
1: Jadi udah kayak ukuran papanya bisa di istilahnya umur Nana umur anaknya enggak berapa beda gitu.
0: Iya. Dan Nana tuh suka banget quality time bareng abang sepupu tuh ya, yang Nana anggap sebagai ayah sendiri mungkin ya.
1: Lebih banyak kesana dibanding sama abang kandung sendiri gitu.
0: Gak apa-apa. Yang penting sepengetahuan abang kan.
1: Iya.
0: Iya. Mantap-mantap itu.
1: Karena sendiri tinggal sendiri ya. Kalau mau cabut aja, nggak perlu izin siapa.
0: Udah gede juga ya. Udah gede juga ya Nana ya. Lagi pula nggak kemana-mana kok. Oke. Itu berapa ini? Berapa kali seminggu sekali kah? Atau dua minggu sekali kah?
1: Sebulan itu ada sekitar dua kali.
0: Dua kali ya. Nanti tuh kalau Nana udah dapat jadwal operasi, Kak Ipar harus datang tuh. Ngasih support.
1: Kalau ada operasi, recovery-nya di sana nanti, Bang Robi.
0: Oh gitu, jadi lebih sering di Tunggul Hitam ya.
1: Nah, lebih banyak di Tunggul Hitam besok ini lagi.
0: Iya, oke. Jadi emang masih ada ya quality time sama keluarga ya.
1: Masih banget kami ngobrol, duduk-ngobrol gitu. Sekarang bikin cemilan apa, terus ngobrol gitu.
0: Betul-betul, aduh enak banget ya sambil ngobrol, cemil, minum ya. Terus tiba-tiba udah malam nih ya, pulang-pulang ya. Diaterin kalau kagak ya.
1: Enggak, mungkin di sana Bang.
0: Oh, minum di sana. Oh, sekalian nginep. Iya. Berarti weekend kali ya, karena kan biar besoknya itu enggak ada kerjaan gitu. Jadi weekend aja kali.
1: Kalau Nana sih kan jam kerjanya kan bebas karena freelance kan. Jadi sewaktu-waktu bisa cabut ke sana, sewaktu-waktu bisa pulang lagi gitu.
0: Jadi emang Bang Ipar juga butuh waktu ini ya yang pas ya. Ada enggak penolakan misalkan aduh aku lagi sibuk nih Nana gitu. Lain kali aja gitu. Enggak.
1: Kebetulan abang itu udah enggak kerja lagi, udah pensiun. Istrinya juga udah
0: kerja. Oh, berarti welcome terus tuh Nana. Ada terus ya.
1: Terus anaknya cuma satu. Jadi kadang malah mereka yang jemput ke sana gitu. Ke rumah lah katanya, dijemput nanti sebentar lagi siap-siap ya katanya kayak gitu.
0: Gitu. Iya. Itu anaknya seumuran mana lagi?
1: Beda 7 tahun.
0: 7 tahun. Cewek cowok?
1: Cewek juga.
0: Oh, cowok. Nah, kalau cowok. Keren cewek. Kalau cewek kan enak tuh ya curhat ya sama-sama cewek.
1: Cewek. Ya cewek.
0: Oh, cewek anaknya.
1: Tapi anaknya tuh cewek, tapi gayanya kayak cowok banget. Kalau misalnya Nana jalan sama dia, kirain itu pacaran.
0: Tomboy.
1: Itu pacaran. Dia tomboy banget, rambutnya cepak, pangkas rambutnya juga di barbershop, bukan di salon cewek.
0: Tapi itu cewek ya. Tapi itu cewek.
1: Iya, cewek. Cewek. Itu cewek, Bang. Sebenarnya oh. Gitu. Kayak yang kayak gitu.
0: Iya. Lucu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nana mau request lagu apa nih malam ini?
1: Yang itu yang baru Tiara Andini, Tulang dan Nadi ya, Bang Rob.
0: Iya, Tiara Andini ini bentar, judulnya yang ini apa tuh judulnya? Tri udah kayak udah diputer deh, bentar.
1: Eh, udah ya?
0: Tadi sore sih sebelum aku bentar coba aku cek lagi ya. Boleh diputer lagi enggak apa-apa nih. Tulang dan Nadi ya, Tulang dan Nadi ya. Oke.
1: Ya, Robi, ada pemilihan bintang radio itu.
0: Betul, kita ada Agustus ini kita lagi gencar-gencarnya nih untuk promo bintang radio. Nanti bulan September baru kita udah mulai seleksi nih.
1: Oh, batas umurnya berapa itu Bang Robi?
0: Batas umurnya masih sama ya kayak tahun kemarin. Bentar aku coba cek dulu. Kamu bisa cek di ini sih sebenarnya Instagram. Aku belum hafal soalnya.
1: Nana nggak pakai media sosial Robi.
0: Ya bentar aku coba cek dulu ya. Langsung aku cek nih untuk Nana spesial.
1: Thank you.
0: RRI Padang. Bentar. Soalnya kita di Agustus ini udah mulai soft launching nih.
1: Iya. Karena nana dengar bapak, cuman nggak jelas. Batas umur tadi berapa itu 16 sampai berapa gitu ya.
0: Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus berusia 16 hingga 25 tahun.
1: Aduh gak masuk. Udah
0: layak umurku. Iya emang biasanya under 30 tahun sih. Kamu berapa nar umurnya lupa aku.
1: 28
0: 28
1: 28
0: Iya udah lewat.
1: Iya.
0: Ya udahlah.
1: Boleh gak sih? Turin 3 tahun.
0: Kayaknya enggak boleh kayaknya deh. Karena kan ada identitas KTP. Kecuali kalau kamu malusin ya, KTP boleh lah. Enggak ketahuan.
1: Ya udah deh gimana lagi?
0: Udah iya. Atau tuh ada saudara kamu yang bersuara bagus suruh daftar tuh.
1: Taruh deh Bang Robi di itu. Kalau ada.
0: Iya. Ada lagu pilihannya juga. Lagunya macam-macam sih. Ada lagu Lyodra, Anggi Marito, Ruth Sahanaya, Itgita, Mahalini gitu.
1: Oh, berarti lagu Indo ya, bukan lagu Minang ya.
0: Ada lagu daerah sih, kategori daerah. Tapi kalau kategori daerah ini enggak ada lagu Minang nih. Ada lagu Minang, Sansaro. Itu lagu gimana ya Sansaro itu ya?
1: Sansaro.
0: Pernah dengar enggak?
1: Enggak, kurang tahu
0: ya.
1: Oke deh. Mana bisa umurnya udah ketuaan.
0: Enggak apa-apa lah. Ini aja apa namanya? Buat yang muda. Iya. Oke, Nana makasih udah cerita ya.
1: Keluarga juga ya.
0: Sama-sama. Nana lagu untuk sama nih.
1: Lagunya buat ada pula yang mau ditujukan ada sih buat seseorang, tapi mungkin mantan kayaknya.
0: Yes, dia dengar gak tuh?
1: Enggak tahu ya.
0: Nggak tahu mantan. Ya. Mantan terindah ya.
1: Sekarang masih kayak belum move on kayaknya Bang Robi akunya.
0: Ya, ini mantan yang ini belum yang dia udah sama perempuan lain.
1: Belum.
0: Ah belum nikah dia.
1: Belum. Jadi kami hubungan 6 tahun.

0: Boleh. Merin. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak ya Bang Robi.
0: Sama-sama. Oke, okay. Terima kasih juga Nana udah nelpon. Sama-sama.
1: Malam Bang Robi.
0: Sama-sama. Selamat malam Nana. Oke, teman bro dua, tadi si Nana cerita nih, katanya masih ada kok Bang yang ini, yang apa namanya, yang masih curhat atau quality time bareng keluarga. Oh, bagus. Kalau begitu, ya udah deh, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Nanti di segmen berikutnya kita calling lagi teman bro dua. Check it out, Tulang dan Nadi dari Tiara Andini.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Udah, Kak Bucie, Kak Yampop yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya pada zaman penjajahan Belanda dulu diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di Rumah Makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng kita di obrolan waktu buat keluarga malam ini. Kalau ditanya kenapa jarang ngobrol atau kumpul bareng keluarga, ya alasan klise apa sih yang sering banget keluar dari mulut kita? Kayaknya kayak gini nih teman berdua, aduh capek nih kerja seharian, gak sempet. Terus tugas numpuk banget, abis itu apa lagi ya? Lagi pusing nih, pengen sendiri dulu, pengen me time dulu. Emang bener sih ya teman berdua, beban hidup zaman sekarang tuh gak main-main, bikin energi kita terkuras habis pas sampai rumah. Tapi masalahnya apakah capek itu bener-bener alasan yang valid? Atau jangan-jangan kita emang udah nyaman sama candu gadget dan dunia luar sampai lupa kalau orang di rumah tuh juga butuh perhatian kita. Coba deh teman berdua, seringkali kita baru nyesel nih pas waktu udah gak ada, atau pas sadar kalau orang tertutup kita makin tua ya, dan kita melewatkan banyak momen penting dalam hidup mereka. Yuk coba kita renungin nih teman berdua, seberapa sering sih kita benar-benar hadir secara fisik dan mental pas lagi dekat sama keluarga?

aku perhatiin ya teman berdua, banyak dari kita yang kalau udah balik ke rumah ya insting pertamanya adalah langsung masuk kamar, tutup pintu, main handphone. Itu kita ngerasa me time adalah harga mati, tapi lupa kalau we time sama keluarga tuh juga penting untuk kesehatan mental jangka panjang. Nah, kita pengen dimengerti, tapi seringkali kita sendiri yang menutup diri dari orang-orang yang paling tahu siapa kita sebenarnya nih teman berdua. Pernah enggak sih kalian ngerasa pas lagi diajak ngobrol sama orang tua atau kita malah jawabnya ketus atau jawab seadanya ya karena pikiran kita masih di kerjaan atau mungkin drama sama teman gitu, jadi lupa. Nah, itu ya emang manusiawi sih ya teman bro, tapi kalau dibiarin terus-menerus ya itu bakal jadi tembok pemisah yang gak kelihatan sih. Kita pelan-pelan membangun jarak tanpa sadar kita tuh sedang menjauh dari orang-orang yang seharusnya support sistem utama kita. Coba deh teman bro dua pikir. Dan terus nih ya, alasan sibuk ini seringkali cuma pelarian gak sih biar kita gak perlu berhadapan sama ekspektasi atau pertanyaan orang tua. Atau mungkin kita takutnya ditanya gitu, kapan nikah gitu, gimana ya, gimana karir? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya tujuannya itu cuma bentuk perhatian. Padahal ya teman-teman bro, kalau kita buka obrolan dengan cara yang lebih santai dan jujur tentang lelahnya kita, mungkin mereka tuh justru bakal jadi pendengar yang paling baik loh. Mungkin juga ini soal kebiasaan kali ya. Kita tuh udah terbiasa mandiri dan ngerasa bisa handle sendiri nih teman-teman, sampai kelupa kita tuh jadi anak atau saudara tuh yang butuh feedback dari keluarga. Nah, kita lupa kalau berbagi beban itu bukan tanda kelemahan, bukan sama sekali teman-teman, tapi tanda kalau kita tuh punya keluarga yang peduli. Jadi apakah kita beneran sibuk atau kita cuma takut untuk jadi vulnerable di depan orang-orang yang kita sayang? Coba pikirin teman-teman. Nah, ini aku juga pengen tantang kalian nih untuk jujur sama diri sendiri. Jujur. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali kalian dengerin cerita orang tua tanpa menyela, tanpa main handphone, dan tanpa memikirkan hal lain. Nah, kalau jawabannya lupa, mungkin segmen ini adalah alarm buat kalian nih teman berdua. Ingat ya, quality time itu nggak perlu durasi berjam-jam, tapi perlu kualitas kehadiran ya. Tetap stay tune teman berdua. Tapi sebelumnya aku mau bacain juga nih, ada dari ini nih, dari pendengar kita curhat nih teman berdua. Aku bacain ya.

ini namanya mungkin kita ini ya, kita nggak usah sebut ya. Katanya gini nih teman Prodoa, aku kan nanya quality time sama keluarga masih ada nggak sih? Terus jawabannya gini nih dari pendengar kita. Terkadang kita tuh rela menghabiskan berjam-jam waktu untuk nongkrong, main handphone, balas chat orang lain. Katanya nih, bahkan mengejar perhatian orang yang belum tentu menjadi bagian dari masa depan kita. Jadi dia masih bukan siapa-siapa gitu katanya nih. Tapi betapa anehnya untuk duduk sebentar bersama orang tua aja tuh kita sering merasa tidak punya waktu. No, katanya gitu. Kita tuh sibuk mencari kebahagiaan di luar rumah, sementara orang tua tuh kita mungkin hanya ingin melihat kita pulang duduk di samping mereka tuh yang udah jadi orang tua ya, dan mendengarkan cerita sederhana mereka. Nah, kita tuh sering berkata gini nih, nanti kalau udah punya waktu deh, atau nanti deh kapan-kapan ya mah gitu. Padahal kita tuh gak pernah tahu apakah nanti itu masih Allah izinkan atau enggak. Kalau misalkan kita duluan dipanggil, gak bisa tuh nanti kapan gitu. Jadi jangan sampai ketika rumah terasa sepi, kursi orang tua udah kosong, dan suara mereka tuh tidak lagi mendengar, atau maksudnya ini istilahnya mereka udah meninggal gitu ya, baru itu kita sadar kalau dulu kita punya banyak kesempatan untuk bersama mereka, tetapi kita memilih menyia-nyiakannya. Nah, kayak gitu tuh teman berdua. Terus kata dia nih, selagi mereka masih ada, pulanglah, pulang nih, duduklah, duduk di samping dia, dengarkanlah, peluklah mereka gitu. Karena selagi suatu hari nanti, yang paling kita inginkan mungkin bukan lagi hadiah untuk mereka, melainkan kesempatan untuk mengulang satu hari sederhana bersama mereka. Waduh, deep banget teman Prodoa. Deep banget ya kata-katanya ya untuk malam ini. Wah, iya benar juga ya, selagi masih ada ya udah ngobrol gitu ya. Misalkan jauh ya udah kan bisa video call, bisa telepon, yang penting tanya kabar. Itu tuh itu yang orang tua nantikan. Kayak gitu tuh teman Prodoa, kata seseorang yang tidak perlu aku sebutkan namanya ya. Keren. Kisahnya keren teman Prodoa. Terus dia request nih lagunya Gita Gutawa, judulnya adalah Ayo Kemon. Ini sebenarnya lagu lama ya teman Prodoa, lagu tahun 2012. Tapi masih ada, gak apa-apa. Selagi masih ada di list kita, pasti kita puterin. Terima kasih ya udah curhat. Ini langsung aku putar aja lagunya dari Gita Gutawa. Ayo, come on. Check it out, teman-teman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

96,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita di segmen terakhir Kopsteng malam ini, dan aku juga baru baca ya beberapa curhatan yang masuk, dan jujur banyak banget yang ngerasa kalau dunia sendiri di kamar emang jadi pelarian paling nyaman sih ya. Ini banget nih kalian nih, apa namanya, istilahnya tuh menutup diri, introvert banget. Tapi ada juga yang bilang yang bikin mereka tuh ngerasa sepi di tengah keramaian rumah sendiri. Dan ada yang bilang juga komunikasi sama orang tua tuh cuma sebatas udah makan belum kayak gitu, atau uang jajan habis, atau udah sholat belum kayak gitu. Ternyata kita gak sendiri yang teman-teman, banyak yang terjebak di situasi yang sama. Nah, salah satu benar-benar kita, sebut aja namanya A ya, cerita kalau dia tuh ngerasa canggung banget kalau harus deep talk sama bokapnya. Katanya tiap mau mulai obrolan rasanya tuh ada tembok besar yang susah ditembus. Padahal dia tuh pengen banget ngerasain momen bareng yang hangat kayak waktu kecil dulu. Nah, tenang teman berdua, itu perasaan yang valid kok ya. Perubahan hubungan itu wajar banget. Seiring kita beranjak dewasa, dan emang butuh keberanian ekstra ya untuk mulai lagi. Nah, buat kalian yang merasa canggung, it's okay, gak perlu langsung sedih ya. Kita mulai aja dari langkah kecil, misalnya pas lagi di meja makan, coba taruh handphone kalian di tempat lain. Mungkin awalnya bakal terasa aneh dan hening ya, tapi itu adalah langkah awal tuh untuk memecah kebisuan teman berdua. Jadi kehadiran fisik tanpa gangguan gadget tuh adalah pesan yang paling kuat yang bisa bikin kalian tuh kasih ke keluarga tuh emang pengen hadir buat mereka gitu.

Ingat ya teman-teman Prodo, quality time itu bukan tentang durasi yang lama, tapi tentang kualitas momennya. Bisa jadi cuma 15 menit nih ngobrol sambil ngeteh atau ngopi gitu, atau bantuin nyapu halaman bareng, itu udah jauh lebih berarti daripada duduk di ruang sama tapi pikiran masing-masing melayang jauh. Kayak gitu teman berdoa. Hal-hal sederhana inilah yang pelan-pelan bakal ngebangun kembali jembatan komunikasi yang mungkin sempat retak nih teman berdoa. Nah, banyak dari kalian yang nanya, gimana kalau orang tua nggak responsif? Ya wajar ya, gaptek kan. Well, itu memang butuh proses dan konsistensi sih. Jadi mungkin mereka tuh cuma bingung ya harus mulai dari mana, karena udah terbiasa dengan jarak yang kita buat sendiri nih teman-teman. Jadi saran aku sih teruslah mencoba ya dengan cara yang santai, gak menuntut juga, dan tunjukkan kalau kalian tuh benar-benar peduli. Kadang mereka tuh cuma nunggu kita ya mulai buka pintu duluan teman-teman. Jadi jangan nunggu momen spesial untuk apresiasi kehadiran keluarga, jangan nunggu lebaran, mau puasa kayak gitu. Karena seringkali kita tuh baru sadar ya betapa berharganya mereka pas sesuatu itu terjadi gitu. Jadi selagi masih ada kesempatan nih teman-teman berdua, yuk manfaatin waktu, ucapkan terima kasih untuk dukungan kecil mereka, tanyain kabar mereka dengan tulus, dan biarin mereka tuh tahu kalau kalian tuh menghargai keberadaan mereka dalam hidup kalian.

Ini ada tambah roda ya, rumah yang hangat bukan diukur dari beberapa mewah furniture-nya, enggak, tapi dari beberapa sering tawa, beberapa sering cerita tulus tercipta di dalamnya. Ya, malam ini setelah dengerin obrolan kita ya dari pendengar semua, coba deh lakuin satu aksi nyata nih ya. Dan tanyain apa yang mereka rasain hari ini. Percaya deh teman berdoa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Yang kecil-kecil dulu, yang tipis-tipis dulu teman berdoa ya. Gak kerasa kita udah di penghujung program Kopsteng, udah mau jam 11 malam nih teman berdoa. Terima kasih banyak yang buat semua kalian yang udah berbagi cerita. Tadi buat seseorang di WhatsApp, terima kasih ya. Tadi buat Nana tadi juga nelpon, terima kasih juga. Ya, semoga obrolan kita tuh enggak cuma jadi angin lalu ya, teman berdua, tapi bisa jadi suntikan semangat untuk bikin rumah lebih hangat mulai besok pagi. Ya, ingat teman berdua, keluarga adalah akar tempat kita tumbuh dan komunikasi adalah air yang menjaganya tetap hidup. Jangan biarkan akarnya mengering karena kesibukan kita gitu. Ingat aja pokoknya home is where your heart is ya, dan hati itu harus dirawat dengan komunikasi yang tulus, oke? Oke, semoga malam kamu lebih hangat ya teman berdua, dan hati kamu sedikit lebih ringan ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di Kopsteng berikutnya teman berdua, tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jazz semalam kita jazz musik ya, sambil menemani teman berdua semua yang mau bobo cantik dan bobo ganteng. Sekarang keputerin dulu nih lagunya dari Kahitna, Mantan Terindah. Yang punya mantan dengerin lagu ini deh.

0: Lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: nyebrangnya? Keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah ya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
5: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
6: Cakep!
5: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
5: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
6: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
7: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca, saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu, menyiapkan bekal untuk kami, agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah, mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi buat temenin kamu besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Pro 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمه آت محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai pada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah. Jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

Selamat pagi teman Pro 2, kita info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 kini mulai dikerjakan. Pembangunan tersebut dibiayai melalui dana transfer ke daerah atau TKD. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Adratu Setiawan kepada RRI Padang mengatakan bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada 21 ruas jalan provinsi. Total kebutuhan anggaran untuk memulihkan seluruh infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah, namun hingga kini belum seluruh usulan pendanaan dapat terpenuhi.

Teman Produa Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat meminta DLH Kabupaten atau Kota agar mulai menerapkan komitmen dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Mitro Wardoyo pada RRI Padang mengatakan, penyelesaian persoalan sampah menjadi perhatian khusus dan serius Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi sampah harus dikurangi sejak dari sumber melalui pemilahan dan pengolahan, sehingga hanya sampah residu yang berakhir di TPA.

Informasi terakhir, Komun Pro 2, Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Bupati Solo, John Firman Pandu, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Sebab keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini.

0: Bada! Yuhu! Bada!
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dari Kasong Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning, selamat pagi. Ketemu lagi di Sepeda saat pagi teman Pro 2. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat dan happy pastinya. Ketemu lagi di jam 6 ya teman Pro 2. Jam 6 ini kita bakal temenin kamu sama hot news terbaru ya di Pozen Padolo jam 6 sampai jam 7. Terus nanti jam 7 kita bakal ada di On Day to Day. Terus ada Sabana Pagi juga ya, bakal nemenin kamu ya. Sekarang kita di Sabana Pagi teman Pro 2, udah bukan Sepada lagi tapi di Sabana Pagi. Nanti juga bakal ada gado-gado, ada Pikia versus Pikia juga buat kamu. Jadi tungguin ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal temenin kamu lagi. So stay tune.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok we ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, okay. Ini ada informasi terbaru yang harus kamu tahu, teman Pro2. Apa tuh? Sebar. Ini bakal aku spill satu persatu ya. Kemarin itu tanggal 12 Agustus kan gerhana matahari ya, teman Pro2. Apakah kamu melihatnya? Kalau kamu gak melihatnya, berarti kamu sama-sama aku. Karena gak semua itu bisa melihat gerhana matahari yang terjadi kemarin ya, teman Pro2. Nah, sekarang nih kita gak bahas tentang gerhana matahari, tapi ada informasi dari Roblox. Siapa yang di sini pemain Roblox di sini? Sekarang tuh Roblox lagi mengalami penurunan saham sebesar 70% selama setahun terakhir. Dan ini bikin nilainya di pasar turun mencapai 70 US dollar miliar atau sekitar 1,2 triliun. Dan para eksekutif mengatakan salah satu alasan kenapa nilai pasarnya anjlok adalah nggak cukup banyak pengalaman atau game viral di platform Roblox. Jadi jumlah pemain udah nggak sebanyak biasanya. Udah turun sekarang kayaknya yang suka Roblox gitu ya. Dan menurut pengakuan Roblox, itu pengguna aktifnya turun menjadi 123 juta selama kuartal kedua. Padahal sebelumnya mereka bisa ngumpulin jumlah pemain tertinggi sebesar 152 juta di kuartal ketiga 2025. Dan selain itu, laporan perusahaan yang di Roblox itu bilang menyusutnya minat pemain untuk berbelanja di dalam permainan, itu pengeluaran pemain itu hanya tumbuh sebesar 8% setelah tahun 2025 tuh kayaknya Roblox tuh naik banget gitu. Dan dalam laporan pendapatan resmi Roblox, ini juga berkaitan dengan kurangnya game viral. Jadi para pemain tuh lebih banyak ngabisin waktu pada game atau pengalaman yang bisa menghasilkan pendapatan lebih sedikit bagi platform ini gitu. What do you think, teman Pro2? Kayaknya pertumbuhan jangka panjang Roblox itu bakal lebih sulit bertahan kalau terus bergantung pada game viral. Karena setiap pengalaman atau game baru yang hadir di platform Roblox, gak semua bisa mendadak populer dan disukai gamers. Makanya sekarang tuh saham Roblox lagi anjlok banget. Ayo dong pemain Roblox, main lagi. Tapi ini juga aku setuju sih, karena akhir-akhir ini aku pun dulu suka game Roblox ini, tapi sekarang ikut main juga. Tapi sekarang kayaknya setuju deh, emang Gen Z udah beralih banget ya. Termasuk kemarin ada fakta baru yang menarik yang dilansir di berbagai platform tentang menurunnya penjualan untuk minum-minuman yang ini ya, yang apa namanya, minuman yang kurang sehat intinya gitu ya, buat kesehatan dan bikin kita jadi addicted gitu. Nah itu udah berkurang, dan sekarang tuh aktivitas Gen Z lebih banyak larinya ke olahraga justru. Udah pada pedal, udah pada tenis, udah pada renang, yoga, apalagi pilates, kickboxing, boxing gitu ya, running, lari culture gitu, terus basket. Aduh banyak nih Gen Z sekarang tuh kayaknya lebih produktifnya buat olahraga gak sih waktunya, teman Pro2? Seru nih kayak gini. Selain Roblox, kayaknya game-game lain juga aku rasa udah beberapa juga kekurangan atau kehilangan pemain-pemain lama. Karena emang pemain lamanya udah lebih suka main di dunia nyata, which is ketemu dan bersosialisasi gitu sama teman-teman. Bagus sih jujur, aku seneng malah dengarnya. Semoga budaya-budaya kayak gini tuh malah makin meningkat di kalangan generasi zilenial. Jadi gak lagi dibilang generasi apa mental strawberry gitu-gitu, enggak. Gen Z tuh anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat ya, remaja dan dewasa akhir, dewasa pertengahan yang udah menemukan sesuatu yang mereka cari, dan mereka tahu harus komit sama apapun dalam kehidupan mereka dan tanggung jawab sama pilihan hidup yang mereka jalani. Waduh, berat banget tuh kata-kata barusan. Padahal ini masih pagi ya, teman Pro2. Ya udah, nanti kita di Sabana Pagi masih bakal puterin playlist buat kamu ya. Tadi nanti juga bakal ada partner aku buat on air di On Day Today, di gado-gado juga sama Piki versus Piki ya, teman Pro2. Dan spesial banget nanti bakal ada Sabana Pagi di Explorer alias Pada. Ini rebranding baru banget. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Sembah jenazah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2.
0: Sabana pagi ya.
1: Iya, sabana pagi ya. Kali ini ada Icin bareng.
0: Betul, betul. Pagi banget nih.
1: Apa? Pagi banget. Ya.
0: Tapi pagi-pagi ini ada yang ngagetin. Katanya rumah milik maestro seni lukis Indonesia Raden Saleh Syarif Bustaman yang ada di Cikini katanya lagi dipugar.
1: Oh iya. Ini yang ini ya, pelukis legendaris itu ya.
0: Betul, yang kemarin baru-baru ini juga beberapa tahun yang lalu diangkat jadi film gitu, mencuri Raden Saleh.
1: Lukisannya yang dicuri.
0: Iya, bukan Raden Salehnya tapi kalau yang sekarang rumahnya, tapi bukan dicuri, dipugar.
1: Dipugar. Nah, biasanya kan yang dipugar kayak misalnya karya lukisan dia udah mulai rusak gitu ya,
0: betul, terus betul.
1: Diperbarui. Nah, kali ini enggak, ternyata rumahnya mungkin udah perlu pemugaran juga kali ya.
0: Tapi yang uniknya katanya dipugar bukan dibikin jadi lebih modern atau diperbaiki jadi lebih bagus, tapi malah kembali ke gaya rumah aslinya di tahun 1852 alias 1852.
1: Wow, pasti itu gaya bangunan lama gitu ya. Tapi itu justru kayaknya hal yang bagus sih, karena ya biar orang-orang zaman sekarang tahu juga sebenarnya dulu itu rumahnya bentuknya kayak gimana sih, bentuk aslinya gitu.
0: Benar, setuju. Karena itu dibikin sama Raden Saleh sendiri tanpa bantuan arsitek.
1: Iya, benar-benar. Jadi itu kayak karya dia juga gitu kan, selain lukisan. Nah, ini rumah ini juga hasil tangannya Raden Saleh nih gitu.
0: Iya, benar banget. Banyak mungkin di antara kita yang belum tahu rumahnya Raden Saleh itu ada di mana, kayak gimana bentuknya. Nah, adanya itu di dalam rumah sakit PGI Cikini, Primaya Hospital PGI Cikini gitu.
1: Oh, berada di kawasan rumah sakit juga berarti ya.
0: Udah. Aduh, emang mengkhawatirkan ternyata kondisinya sekarang, makanya dipugar.
1: Ya udah rapuh dan nyaris ambruk ya beberapa bagian gitu ya. Oke deh kalau gitu.
0: Tapi tantangan tersendiri gak sih untuk balikin rumah pelukis legendaris ini balik ke bentuk aslinya?
1: Takut salah-salah gitu kan, apalagi udah pada rapuh, takutnya pas bangun ya malah tambah roboh nanti rumahnya.
0: Makanya katanya ini tuh proyeknya gak sembarangan, digandeng vendor kontraktor dari Dekorian katanya, dan itu berpedoman ke foto kayaknya atau petunjuk yang ada dari tim konservasi rumah Raden Saleh dan pusat dokumentasi arsitektur, dan sudah mencari dokumen atau arsip yang memperlihatkan desain asli rumah ini.
1: Oke, jadi kayak tata letak ruangnya juga mungkin dicari tahu yang benar gimana.
0: Yes.
1: Penampakan di luarnya dari foto mah bisa gitu ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi desain arsitekturnya juga dilihat, enggak sembarangan dipugar-pugar. Tapi memang mempertahankan bentuk aslinya secara hati-hati.
1: Nah, ini kayak ada penampakan fotonya nih, terus kalau kita lihat kayak emang jadul banget ya penampakannya. Masih ada banyak jendela gitu.
0: Benar.
1: Dua lantai gitu ya kayak rumahnya ya. Terus ada kayak segitiganya gitu, kayak pohon cemara gitu.
0: Emang asli gitu, kayak rumah dulu banget, 1850 itu lama banget
1: kayak
0: kan.
1: Kastil-kastil gitu.
0: Iya. Aduh, penasaran deh nanti hasilnya. Iya, benar banget teman Pro 2. Itu dia infonya ya buat kamu. Ini jadi nambah wawasan kita juga, nambah apa ya? Nambah insight kalau misalnya ternyata rumah Raden Saleh akan dipugar.
1: Betul.
0: Bukan dipagar, tapi dipugar.
1: Dipugar ya. Kalau dipagar, pasang pagar.
0: Benar. Ya, dan nanti kita balik lagi di Sabara Pagi, teman Pro 2. Ada On Day to Day nanti, jadi jangan kemana-mana.